0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 8:12 minit pagi. Pagi-pagi makan roti canai.
1: Okey.
0: Bersama mi kari. Canai bersama dengan mi kari.
1: Kari senanglah.
0: Saya Sonic Hussein, orangnya begini. Ke udara setiap pagi dalam Nasional Pagi.
1: Ya,
0: senanglah.
2: Okey. Pagi-pagi membeli paku.
0: Allahuakbar.
1: Okey.
2: Bangun pagi, jangan tersipu-sipu. Mulakan hari ini dengan hari barumu. Janganlah suka-suka marah-marah untuk kaumku.
0: Kan?
1: Mana nak mau? Mana mana mau?
0: Okey, dia nak mai.
2: Tukar untuk pendengarku. Kaumku untuk pendengarku.
0: Awak kan.
1: Yelah, sebab tadi coach wanita, dia nak lelaki pun nak juga. Okey, sebab kan saya tengah pegang pen. Pen merah, pen biru. Awak dengar dia tiga suara I love you.
0: Kau rasa tak ada pantun ke pukul 8?
1: Tak ada. Sebab tu lah awak kena ada.
0: Awak berdua kan sepantau. Tak ada pun dia buat.
2: Tak ada.
0: Sekali lah lagi pun tak ada kan?
2: Tak ada. Kita straight je.
0: Awak betul. Itu kita punya
1: trademark.
0: Trademark tau.
1: Yelah. Sebab tiga suara pun awak trademarknya.
0: Trademark
1: tak ada, tak ada.
0: Tak ada pantunnya, tak ada. Sekali lah lagi.
2: Bahasa ada. Tu ada sekali lagi.
1: Kadang-kadang je.
0: Okey, baik. Talk saya yang mana?
1: Okey. Yang mana? Okey, mari kita lihat siapa yang kena.
0: Baik.
2: Buka dulu, buka dulu.
1: Okey, kalau kita tengok ni, latihan kemahiran. Okey, untuk pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran akan terus diberi penekanan. Tujuannya sebab kita nak melahirkan lebih ramai tenaga kerja yang bergaji ataupun berpendapatan tinggi.
2: Okey, dan Timbalan Perdana Menteri Tuan Sri Dr. Mahathir Zahid Hamidi berpandangan CJ kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih kompetitif.
0: Jadi beliau turut memaklumkan mengenai cadangan pembinaan rumah mampu milik untuk golongan muda, penyediaan lebih banyak rumah mampu milik juga antara keutamaan agar ianya seiring dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.
1: Jadi untuk adik-adik kita ataupun sesiapa saja yang nak tambah gaji atau tambah kemahiran, selain daripada boleh sambung belajar menerusi TVET, juga mendunia dah sekarang ini, pastinya ini antara peluang lah untuk nak melahirkan tenaga kerja yang berpendapatan tinggi.
0: Okey, baik. Bahan kita selepas ni sangat luar biasa.
1: Kenapa?
0: Kalau dia kata tadi tentang TVET ni akan membawa kita ke teknologi yang baru kan.
1: Betul.
0: Jadi anda boleh tengok dekat Facebook Nasional FM ini yang berlaku di negara China. Cara pengajaran yang sangat berbeza dan juga sangat moden ni.
1: Oh, digital.
0: Ya, betul.
1: Mantap.
0: Mantap kan?
1: Settle.
0: Cantik kan?
1: Oh, dah tak payah pakai kapur.
0: Tak.
2: Tak ada dah.
0: Tak. Ini di negara China. Okey, baik. Kejap je lagi nanti kita kongsikan untuk semuanya. Anda boleh terus saja tonton, tengok terus di Facebook Nasional FM.
1: Macam tu je Hebat.
0: Tengok macam tu je.
1: Macam pakai tab.
2: Kita cerita terus je lah.
0: Okey, lagu ni 2 minit saja. Kita bersedia dalam masa 2 minit. Lagunya Kakak Azraf ni. Thank you very much. TQVM.
1: TQVM.
0: Ini lagunya.
1: I-L-U-Y-U.
0: TQVM.
1: TQVM.
0: Awak kan. Inilah dia
1: Nasional Pak.

0: Lagu ni sebenarnya kita dedikasikan khas untuk semua yang terus saja bersama kami. Thank you very much tau, nyanyian kakak Azraf. Jadi semoga semua yang terus saja mendengar kami bermula 6 pagi tadi, ya, semoga anda dipermudahkanlah urusan. Ada dah masa dalam perjalanan, ada dah masuk pejabat. Jadi terima kasih tau.
1: Okay. Global. Kalau tengok ni memang saya memang kagum betul lah. Kalau sebut negara China kan, memang mereka ni jauh ke depan dari segi teknologi juga. Tak boleh dinafikan.
0: Betul.
1: Okay, kalau tengok papan hitam lah kita sebut, dia dah tak macam papan hitam dah.
0: Dah tak.
1: Dia dah macam tab yang diletakkan di papan hitam.
0: Ya, betul. Okey, baik. Anda boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook National Live FM. Ini satu pembaharuan yang sangat luar biasa. Kita pun sangat kagum tau dengan teknologi yang dibawakan oleh negara China. So itulah yang kita kongsikan dalam ruangan global kita ni.
1: Okey, papan hitam sekolah generasi baru di negara China jauh berbeza daripada apa yang kita bayangkan. Kalau dulu kita tahu untuk nak tulis nota, cikgu pun akan tulis simple-simple sebab kecil je papan hitam tu.
0: Betul.
1: Nak kena padam balik, berhabuk pula, kapur habis. Tapi kali ni muncul dengan teknologi AI yang ubah papan hitam jadi papan interaktif. Hanya menggunakan smart pen.
2: Sebab zaman sekarang ni kan pelajar-pelajar lebih suka kepada benda-benda yang reality. Jadi mudah untuk mereka belajar. Dalam subjek matematik, murid bila menggunakan papan ini boleh melihat konsep yang sukar difahami, diterjemahkan dalam bentuk visual yang bergerak, berinteraksi dan diterangkan secara langsung di hadapan mereka. Dan menyebabkan mereka ni cepat faham.
1: Siap ada graf tu.
2: Graf tu bergerak.
0: Dia akan buat sebetul-betulnya tau. Ketika Amerika masih berdebat mengenai keutamaan peruntukan dalam negara, China terus mempercepatkan penggunaan teknologi AI dalam pendidikan. Persaingan antara dua kuasa besar dunia bukan lagi hanya tertumpu kepada angkasa, ekonomi atau diplomasi, tetapi turut melibatkan siapa yang mampu membentuk sistem pendidikan masa depan.
2: Sebuah negara yang maju, dia pendidikan dia mesti mantap.
1: Okey, kalau tengok ni saya bayangkan siapa yang pernah belajar matematik kan. Dia tengah buat lukisan graf tapi hanya menggunakan smart pen, dan graf tu kan ada dia punya lengkungan-lengkungan dia. Dia boleh, bila dia lekatkan pen, smart pen tu dekat papan interaktif ni, dia gerakkan ke kanan graf tadi. Dia boleh membesar, mengecil macam kita tengah zoom out, zoom in.
0: Hebat. Terpegun. Tengok.
1: Lepas siap, tu
0: saya boleh bercakap lagi tau.
2: Sebab dia gunakan AI. Tengok, bila dia lukis tu biasa je. Tapi bila terjemah tu nampak cantik.
1: Betul. Dia lukis kotak segi empat tepat dengan bentuk 5D. Tapi dia lukis tu comot, sengit-sengit. Bila dia lepaskan pen tu, terus jadi segi empat tepat yang
0: dia nak buat rajah ke, keluk ke, graf, semuanya sangat sempurna tau.
1: Hebat.
0: Dan siap akan bagi jawapan terus.
2: Tengok tu, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3. Berapa? Berapa? Cuba jawab.
0: Awak kan Azri
1: dua tu kena bawa pergi depan dulu.
2: Dua tengok. Tu dua depan.
0: Itulah cikgunya lah.
2: Dua tu jadi satu.
0: Dua X kuasa
1: bukan
0: dua
1: Azri, bukan
0: tolak tiga. Yelah,
1: bukan Azri, bukan.
0: Anda boleh terus saja tengok tau.
1: Kita nak cari
0: one. Jadi siapa-siapa cikgu pagi ni nak tengok-tengok lah cikgu. Okey, baik. Saya akan terus saja bawakan sebuah lagu. Lagu Terima Kasih Cikgu. Tapi ini versi Cina. Ini versi Cina.
2: Ini kita risau ni.
1: Siapa penyanyi dia?
0: Penyanyinya adalah Jacqueline JC Yi Chou Wong. Yang tu tak boleh tarik, tak nampak.
2: Bukan lagu raja
0: awak kan. Okey, ini nyanyian daripada Jacqueline JC Yi Chou Wong, Alicia Pau, dan juga Yonuk. Yelah,
1: Ramai. Satu kelas.
0: Ya Allah, menusuk dada kan. Jadi inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Sebenarnya lagu itu dinyanyikan oleh anak-anak muridnya untuk cikgu kita sebenarnya lah. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Nurul Zahir Razi pun ada dekat sini. Masya Allah, luar biasa.
1: Suka buat kejutan macam ni tau. Tiba-tiba je sampai. Saya siap cakap dengan Razi, Kak Effa ke tu? Sebab dapat Kak Effa. Taklah Zahira lah.
0: Ramai kata Zahira kat sana. Zahira. Wow, terima kasih banyak-banyak. Semoga awak dipermudahkan eh. Bagaimana perjalanan hidup awak sekarang?
2: Tak, hari ni saya datang untuk memberi kuih. Hari ni kan hari Jumaat. Hari yang sangat baik
0: kat awak kan.
2: You nak dengarkan orang
1: SMR.
3: Habislah kuih tu.
0: Kuih-kuih
3: Adipap ada, popia ada.
2: Makanlah ya. Makan
3: sini. Ini Zahira buat sendiri tau Sonik. Sempat dia uli malam tadi.
2: Sempat tu. Saya buat sendiri. Tapi yang masak tu dapur Wisma Berita.
0: Macam mana anak awak okey semua?
1: Tanya-tanya. Apa nak tanya awak tanya depan-depan.
2: Semua Alhamdulillah. Sihat. Ni saya pergi sekolah hari.
0: Yelah.
2: Awak nak teman ke?
0: Yelah. Boleh ke? Boleh je lah kan.
1: So ni walaupun dia Grab tapi dia fine.
0: Nah, kalau awak beritahu saya, saya boleh ambil Grab untuk pick up anak awak.
1: Dia try live yeah.
0: Okay, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Banyak komen tau dekat Facebook. Nazri pula mukanya merah.
3: Yelah,
1: saya nak tangankan je.
3: Saya tak boleh nak sebut. Banyak memahati.
1: Tak boleh ya.
3: Risau saya.
0: Okay, baiklah. Kita nak tengok cuaca kita pada hari ni.
1: Macam saya rasa cerah dah.
0: Macam saya dah cerah sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Wani.
3: Wani pun elok juga ni.
0: Wani pun sangat luar biasa orangnya lah.
3: Anak dia pun tak ada orang ambil tu Sony.
1: Awak nak hantar tak Grab Fire awak kat situ?
0: Dah. Okey, baik, jom kita bersama Wani untuk tinjauan
1: cuaca.
4: Tinjauan cuaca.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerapan cuaca terkini menunjukkan kelompok awan aktif dicerap di perairan utara Selat Melaka dan turut membawa hujan ke hampir keseluruhan negeri Pulau Pinang serta kawasan perairan Kedah, Perak dan Selangor. Manakala cuaca baik dan tiada hujan di negeri-negeri lain termasuk Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Sarawak, cuaca hujan kini sedang berlaku di bahagian Kuching dan Sibu yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh beberapa jam sahaja lagi. Baiklah, bagi tinjauan cuaca di sebelah petang, hujan berserta ribut petir diramalkan berpotensi untuk berlaku di Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Bagi Sabah dan Sarawak, hujan lebat diramalkan akan lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman Sabah serta bahagian utara Sarawak yang dijangka boleh berpanjangan sehingga ke awal malam. Ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi di www.met.gov.my. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Dia, Sonic dan Nasri di National Pagi.

0: Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministry Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh Perak. Apa lagi?
1: Ayah, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda minta tolong dengan niat nak cepatkan kerja, tapi orang yang dengar terus rasa macam kena arah, terus jadi liat? Pernah? Realitinya, cara kita membuat permintaan boleh buat orang rasa dihormati atau rasa dikawal. Jaga-jaga. Dan dalam kajian tentang permintaan, ayat yang mengekalkan rasa autonomi seperti awak bebas untuk kata tidak, terbukti meningkatkan kesediaan orang untuk membantu. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 teknik minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Kata kuncinya ialah hormati, jelas dan pilihan. Baik, yang pertama, hormati. Orang bukan benci membantu. Orang benci apabila dia rasa dipaksa. Maka, mulakan dengan satu ayat yang mengiktiraf mereka. Contoh, saya perlukan bantuan awak sebab awaklah yang paling kuat dalam bahagian ini. Awaklah yang paling expert, yang paling terror. Lepas tu, terus kita bagi ruang. Tapi kalau awak tak sempat pun tak apa, saya cuma nak semak dulu, saya cuma nak check dulu, macam tu. Bila kita buat ayat begini, orang akan rasa lebih ringan untuk membantu sebab mereka tak rasa dikongkong. Hati-hati kan, kadang-kadang kita bukan minta tolong, kita sedang mengeluarkan arahan tapi dibalut dengan senyuman. Hati-hati. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas. Orang cepat defensif apabila permintaan kabur. Kabur inilah yang buat orang rasa terbeban. Jadi bila minta tolong, jawab 3 benda ini dalam satu nafas. Yang pertama, apa yang anda perlukan? Yang kedua, berapa lama anggaran masa? Dan yang ketiga, bila tarikh akhir ataupun deadline yang sebenar? Okey, contoh, Mbak bagi contoh. Boleh awak semak slide ini 10 minit saja dan bagi saya 3 pembetulan utama sebelum jam 4 petang. Boleh? Apabila jelas, orang rasa permintaan itu terkawal, bukannya membebankan. Faham? Baik. Yang ketiga adalah pilihan. Ini teknik yang buat permintaan jadi ringan walaupun kerja banyak. Bagi 2 pilihan yang sama-sama memudahkan. Contoh-contoh Okey, awak lebih senang nak semak hari ini 10 minit ataupun esok pagi 10 minit? Nampak tak? Dua-dua pilihan tu tetap mencapai matlamat kita. Ataupun satu lagi contoh. Atau awak lebih suka buat bahagian A? Ataupun awak prefer buat bahagian B? Apabila ada pilihan, otak manusia rasa autonomi dan kurang melawan. Sebab itu juga, kajian menunjukkan cara menyusun permintaan yang menjaga kebebasan memilih boleh meningkatkan persetujuan. Okey, ada bonus kecil yang sangat membantu. Bila orang setuju, ucap terima kasih yang spesifik. Contoh kita cakap, jangan cakap terima kasih. No, cakap terima kasih. Ini memang menyelamatkan masa saya dan masa depan saya. Ini bukan sekadar sopan. Ini juga membina budaya tolong menolong. Boleh? Jadi ini 3 cara untuk minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Yang pertama, hormati dulu dan beri ruang pilihan. Yang kedua, jelas tentang apa, berapa lama dan bila perlu. Dan yang ketiga, pilihan 2 jalan supaya orang rasa dia memilih bukan dipaksa. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan
1: betul,
0: kami.
1: Betul.
0: Ya Allah, banyak kisah, banyak cerita.
1: Pagi-pagi hari Jumaat ni, sorry.
0: Yalah, hari orang kata kan Zahira hari yang sangat mulia kan.
2: Alhamdulillah.
0: Awak sekarang macam okey dah sekarang eh?
2: Saya sangat okey. Yeah. Dah lamalah Sony.
1: Yalah. Siapa nama ni? Oyen pun tengah dengar ni. Cuba tekan mesti dia jawab mic.
0: Awak kan. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya rata-rata yang terus saja menonton di Facebook ni. Memberikan kata semangat lah untuk Zahira Razi juga.
2: Ya, semangat aku nak juga.
1: Yelah, bekerja pagi-pagi.
0: Yeah.
1: Ada macam kantar Zahira?
2: Ya, kantar pagi hari ni.
0: Mikrofon tengah tu lagi.
2: Okey. Kantar pagi hari ni. Jadi itulah saya tahu. Tadi siapa teka saya pagi ni?
1: Pagi tadi Sony lah teka.
2: Sony, jadi awak kecewa tak?
0: Tak kecewa sebab awak dah muncul. Dan tak kecewa dengan status awak sekarang.
2: Over tau. Oh tidak, saya...
0: Awak dah ada hidup baru lah kan?
2: Alhamdulillah. Dah lama lah Sony.
0: Yeah.
2: Dah lama.
0: Dah setahun lebih eh?
2: Sekarang ni baru saya bagi tahu kat umum supaya orang tak salah anggap.
0: Betul, sebenarnya itu yang terbaik sebenarnya. Jadi selama ni saya kacau-kacau awak tu dah itulah eh.
1: Saya nak komen lah.
0: Yelah.
1: Saya tak berani.
2: Dia jadikan alamak ni interview saya.
1: Kena main sebab Sony.
0: Yeah.
2: jangan sebab kita kena.
1: Tak adalah.
0: Yelah.
2: Cuba pasang sikit lagu Teh Hijau.
1: Ha, Teh Hijau?
2: Tulus.
1: Tulus.
2: Teh Hijau.
0: Itu nanti-nantilah. Saya tak nak. Nanti awak
2: lagu
0: ni.
2: Lagu tu untuk kita, Sony.
0: Untuk kita. Allahu Akbar. Muhammad Khairi Khalid dengar gelak pun dah tahu siapa orangnya.
2: Ada orang dia message saya, dia cakap Zahira ni gelak dia contagious. I tu macam wow, contagious.
0: Betul lah. Kelebihan awak adalah gelak awak.
2: Yelah, lain saya tak lebih ke Sony.
0: Ya, yeah, lain tu awak adalah kan Azri kan.
1: Hello orang dia.
2: Saya tanya Sony sekarang.
0: Ya, yeah, awak kan. Jadi apapun kepada semuanya, dia dekat atas.
1: Dia tengah saya sign claim.
2: Lepas ni kita boleh minta dia belanja.
1: Dia kat atas tu dia tengah sign claim. Saya tengah cepat-cepat.
2: Tapi Sony dengan Nazri bila nak belanja kita orang?
0: Saya boleh je.
1: Boleh, no problem. Kat mana tu? Dekat dataran ke?
2: Kenapa dataran?
0: Bawa kan Nazri?
1: Ada kafe baru.
0: Yeah.
1: Ada kafe baru.
2: Bila awak nak bawa saya?
0: Boleh.
2: Awak nak panggil terbahaya mah.
0: Boleh. Tak ada masalah. Selagi kawan-kawan kita, rezeki saya adalah rezeki untuk kawan-kawan dan anak-anak awak nanti.
1: Sudah.
2: Saya terus tak jawab.

0: dengan dia tu hari, tapi saya tak ada. Saya choti.
1: Yalah. Kita faham ya.
2: Yalah. Ha. Lagu apa sini?
1: Ini lagu yang sangat istimewa lah.
0: Untuk?
2: Sudah.
1: Untuk seseorang.
0: Lagu apa?
1: Dia dapat rasa.
2: Berbunga-bunga lagu pagi ni.
1: Ini Reset Wall.
2: Oi.
0: Oh wow.
2: Wow. Ha, siapa nyanyi tadi?
1: Oi. Bruno Mars tau.
2: Wow.
1: Allahu Akbar. Jadi inilah dia.
2: Siona.
1: Ini lagu apabila pengantin masuk. Inilah lagu yang saya akan tu nanti.
2: Nasihat nanti lah.
1: Saya akan pilih lah.
0: Awak akan pilih lagu untuk awak. Siapa pengantin awak?
1: Nantilah awak kan. Jadi inilah dia.
2: Sudah baik.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Syed Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Dian Awan ni memang bagi ruang untuk saya dan juga Zahira Razi pada hari ini
1: Betul. Saya pun sampai terlupa nak on TikTok.
0: Awak
1: baru lah on.
0: Awak ke Nazri kan?
1: Baru lah on lah.
2: Jadi sampai hari mereka menunggu dekat TikTok.
1: Itulah tu.
0: Jadi Zahira Razi masih lagi bersama-sama dengan kami. So dia ada urusannya.
2: Ya, so saya kena menunggu ni ha. Dah lah dia tak bawa handphone. Jadinya kita tak boleh nak cari dia.
0: Dia saja je nak temukan kita tau Zahira.
2: Sebab dia susah kan nak jumpa Sonic. Sonic kan selalu busy, betul tak?
1: Semalam demam 2 hari.
2: Oh, hari. You demam sebab apa Sonic?
1: Aduh.
0: Rindu.
2: Rindu. Wow. Siapa,
1: kalau saya demam, saya kata saya mengada-ngada.
2: Tapi selalu je kan kalau lelaki pasal demam kan. Kalau lelaki saya notice lah, tak kisah adik-adik saya semua lelaki kan, abang saya lelaki kan. Dia orang kalau demam, saya rasa macam ya Allah, macam dah tak ada nyawa dah rasanya.
0: Ya betul. Kalau lelaki ni,
1: lelaki begitu.
0: Kalau lelaki ni kalau dia sakit, dia akan sakit betul-betul.
1: Kalau dia sihat, sihat betul-betul.
2: Ya ke?
1: Betul.
0: Yeah.
1: Kalau dia tidur, dia tidur.
2: Tapi kenapa kalau perempuan, kalau dia sakit pun dia boleh lagi pergi buat kerja segala-galanya.
1: Itu macam dia panggil multitasking.
2: Lelaki tak boleh multitask lah.
0: Oh betul lah. Betul ke bang?
1: Betul bang eh.
2: Taji.
1: Itulah cerita dia.
0: Okay,
1: dia kalau lelaki kalau dah sayang dia sayang.
2: Sempat semua menjelit kat arah situ.
0: Kalau dia dah curang-curang dia. Ah gitulah.
2: Kalau curang-curang ni kita dia.
0: Dengar tu Nazri?
1: Ya, yeah, saya dengar ni. Aduh, hai.
2: Kenapa kat arah situ semua ni?
1: Saya dah risau ni.
0: Okey, ni Dayang Hawa Wang Ahmad. Zahira ada dah ada bakal pengganti ke selain Sonic?
1: Tengok
0: kat
1: tu.
0: Kat Dayang awal sangat kan.
2: Terlalu awal tu untuk tanya tu. Sonic pun tak pernah dating dengan saya lagi.
0: Yeah. Yeah. Kita belum pernah keluar berdua lagi kan? itulah.
1: Saya pernah makan berdua dengan Zahira tapi dekat program lah. Dekat apa? Paijaras. Makan sebelah-sebelah nasi.
2: You je yang
0: oh, saya balik awal.
1: Sonia balik awal.
0: Saya tak boleh, saya awak kena memahami saya. Saya tak suka panas.
2: Tak boleh. Kalau saya suka yang aktiviti outdoor.
1: Sudah.
2: Saya suka pergi pulau.
0: Tak apalah, saya tunggu awak dekat dalam ni nantilah. Itu je lah. Awak main kat luar nanti sejuk. Itulah.
1: Baru datang balik kan.
0: Okey, baik.
2: Tak boleh.
0: Jadi sambil itu,
1: mana handphone saya?
0: Kita terus saja kongsikan apa yang berlaku dan juga ada tetamu yang akan terus saja bersama dengan kita. Ianya berkenaan dengan talak.
1: Biar betul Sonic.
0: Betul lah. Hari ini talak bukan bahan gurauan.
2: Yeah.
0: Jadi akan bersama dengan tetamu kita Ustaz Syahrum bin Syahrin, penolong pengarah cawangan kajian syariah JAKIM.
1: Yeah.
0: Yang akan bersiaran 10.30 minit pagi nanti.
1: Betul. Dan seterusnya betul, juga betul. Kita akan ikuti nanti sekitar jam petang nanti 11.15 minit pagi nanti. Memacu inovasi mencipta masa depan Malaysia bersama dengan Profesor Madya Dr. Shudes anak lelaki Prabhakaran. Tibalah pengarah, tibalah pengusi URISS 2026.
0: Dan juga daripada Pusat Hubungan dan Jaringan Industri Universiti Putra Malaysia. Okey, baik. Kena dan menarik tau, 10.30 ni talak bukan bahan gurauan.
2: Jadi Sonic kena dengar lah.
1: Betul.
2: Persediaan Sonic.
1: Dia bukan apa tau, bahkan kan masa pada dunia kan ada isu
2: yang
1: menyokong Argentina
2: isu.
1: Tu
0: dia, dia tulis situ kan, kalau Argentina ni dia talak tiga.
1: Betul.
2: Jatuh talak ke?
1: Kalau
2: kan, kalau ikut,
1: ikut cerita je begitulah.
0: Jangan
1: main-main tiga buat tu.
0: Dia takut dah lah, tak payah cerita. Saya pula takut.
1: Yalah, awak tak apa awak.
0: Yalah.
1: Masa ni.
2: Tak ada persediaan.
0: Awak tu saya takut sebut-sebut. Jangan Nazri.
1: Saya tak boleh. Saya jangan buat main.
0: Yalah. Awak berdua ni kan? Awak dah. Awak dah. Awak dah settle dah Zahira. Awak tak ada masalah dah.
2: Saya beritahu awak ni sebagai persediaan.
0: Yelah. Okey, jom lagunya. Indahnya.
1: Indah saja.
0: Yelah. Ini je lah. Nasional.
1: Pagi.

0: Rasakan wakaf anda bersama ASN. Amin,
1: walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 9.32 minit pagi.
1: Okey, tadi Nazri cakap saya pergi sign claim ke? Sekarang Nazri pun tengah sign claim juga OT.
0: Saya je macam tak ada buat apa-apa.
1: Awak biasa sign contract. RM10,000 biasa
0: Dekat awak kan?
1: Tak, saya up awak lah depan Zahira. Awak kan tengah nak cucuk kan sekarang.
0: InsyaAllah. Dipermudahkan urusan semua.
2: Saya tak ada peluang masuk.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, ya, kepada anda, sekarang ni kita nak ke ruangan peribahasa.
1: Okey, peribahasa peribahasanya anda boleh tengok di TikTok.
0: Di Facebook.
1: Di FB Live
0: Betul.
1: Okey, peribahasa sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016. Zahira, nak cuba Zahira?
3: Janganlah. Kalau suruh I cuba.
0: Awak kena menyanyi tau.
3: Itulah kena nyanyi. Suara saya hari ni tak okey untuk nyanyi.
0: Saya rasa tak payahlah kot, ya.
3: Baiklah, nanti awak jadi I simpan untuk you.
1: Tak, nanti jadi macam apa orang buat ni.
0: Tak, dia melalui sangat sukar kalau kehidupan dia.
3: Taklah Sony, I simpan untuk you.
0: Ya.
3: Nampak kan muka you tak merah ni.
1: Seram lah ya. Nazri awak jangan
2: Saya tak adalah.
1: Okey, peribahasa Baiklah, saya hiburkan awak Peribahasanya berbunyi begini. Sebagai asam dengan garam.
0: Sekalilah lagi.
1: Bukan main berdengung depan saya. Sekali lagi Sebagai dia? Asam dengan garam.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
2: Satu lagi. Empat ni.
1: Sebagai asam. Sebagai asam dengan garam.
2: Garam apa tu? Garam kasar, garam buku,
1: garam dan madu.
0: Jangan sebut madu tau.
2: Madu pokok tualang tu mahal.
0: Dia saja je kan.
2: Yalah. Madu ni kalau lagi tinggi lagi
1: mahal. Saya dah faham sekarang kenapa awak beralih duduk kat sini.
2: Yalah. Saya jangan duduk situ.
1: Kenapa? Nazri beralih sini. Awak kalau gelak kau lentok ke?
2: Tadi dia hampir-hampir tadi.
0: Okey, maksudnya.
1: Okey, maksudnya Nazri.
2: Maksudnya maksud dia.
1: Sekarang ni.
2: Sebab dia pasal jodoh.
1: Allahuakbar.
2: Pasal jodoh. Pasal hari ni jodoh ada, pasal talah pun.
0: Awak kan.
2: Okey. Maksudnya sempadan benar.
1: Bukan
2: akan
1: sempadan.
2: Sempadan. Sepadan benar akan bertemu akhirnya ewah.
1: Dalam kurungan.
2: Dalam kurungan tentang lelaki dan wanita yang memang jodohnya.
1: Saya bagi contoh ayat.
0: Sekalilah lagi.
2: Sepadan benar akan bertemu juga akhirnya. Lelaki dan perempuan memang jodohnya.
0: Sebabkan kita tiga orang sekali lagi.
2: Sekali lagi sepadanlah benar. Bertemu akhirnya. Lelaki dan perempuan yang memang jodohnya.
0: Okey, hari ni tak ada apa bom-bom.
1: Tapi
0: awak berdua yang buat ayat. Awak pun mesok tau.
1: Kau
0: orang
1: cuba buat ayat, Zahira.
3: Tak nak lah.
1: Awak
3: dah buat ayat.
1: Okey lah, saya buat ayat Awang.
2: Awang.
1: Bukan nama sebenar.
0: Awang
1: berjalan-jalan di Dolceza.
2: Bawah tu je lah.
1: Ada kafe.
0: Kafe RTM tu yang paling popular lah.
1: Sebab dia ada aircon. Awak kan, awang pula. Awang kan suka tempat aircon, pas sejuk. Berjalan-jalan ke dalam Dolceza untuk membeli kopi.
0: Pantun ke?
1: Tiba-tiba terlanggar bahu seorang wanita. Masa tu muzik macam muzik instan lah. Dia pusing. Lepas tu macam pusing tu macam slow motion tau. Lalu awang terkedu melihat wanita tersebut kerana terlalu cantik di mata awang. Awam pun bertanya, maafkan awak pun cakap, maafkan saya terlanggar, saya tak perasan bahu awak.
2: Are you okay?
1: Awak nak beli kopi juga ke? Dia kata. Siapa nama awak? Nak letak dekat kopi, nak order kan? Nak letak nama kopi.
2: Ya, panggil tu lah.
1: Jadi dia pun cakap, oh, tak apa, nah, panggil je saya Ira, dia kata.
2: Panjang.
1: Bukan nama sebenar lah.
2: Ira.
1: Nah, Ira, Ira. So, datang Nazri.
2: Nazri pula.
0: Awak berdua kan?
1: Tak boleh berdua, Nazri kata. Kalau berdua akan ada yang ketiga.
2: Tak apa.
1: Tapi saya nampak awak berdua ni ibarat asam dengan garam. Sepadan benar, akan bertemu juga akhirnya.
0: Amin. Tak amin lah untuk cerita itu. Mana tahu menjadi realiti kan, Ira?
1: Ira. Ira tadi bukan nama sebenar.
0: Bukan nama sebenar.
1: Awak kan Sony, dia kan Zahira.
0: Ya. Ain. Kita doakan agar cerita ni menjadi nyata kan.
1: Kalau nak betul-betul pergi jalan Dolce Izzah lagi.
0: Apa?
1: Kalau nak betul-betul kejap lagi pergi jalan Dolce Izzah terus.
0: Saya ada urusan hari Jumaat kan.
1: Oh, solat Jumaat.
0: Preparation saya nak ke solat tu sangat.
2: Preparation. Preparation.
0: Yelah nak. Saya nak tukar baju semua dulu.
2: Boleh je, dah tutup aurat dah tu.
0: Boleh. Awak tak perlukan tak. Tak sangat.
3: Sebab wanita tu suka mungkin tengok
1: pakai tak habis. Tak lepas sangat tak habis. Ketat kan ketiak.
0: Awak kan inner.
1: Turtleneck.
0: Yelah.
1: Skin color.
0: Okey, baik. Jadi insyaAllah doakan agar cerita itu menjadi nyata lah. Sayang orang sama. Ini nyanyian Adira.
3: Tapi aku sedih.
2: Aku sedih.
0: Yelah.
1: Walaupun saya orang sama, yang bakal dapat mungkin orang lain. Sebab orang yang sama dah
0: tak ada. Ya. Yalah. InsyaAllah semuanya dipermudahkan Allah kan.
2: Sudah.
0: Allah Akbar. Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah, bakal kekasih Amir Masdi terus saja menghiburkan semuanya pada kalian semualah eh.
1: Lain macam lagu awak hari ni eh?
0: Tak, okey je, sama je.
1: Tadi lagu Bruno Mars eh? Ui, macam eh.
2: Die with a smile.
0: Sama
2: lagu
0: je.
2: Lagu I Risk It All. Lagi.
0: Itulah, itu lagu-lagu hari ni saya
1: bakal
0: istimewa.
1: Bakal kekasih. Aku bawa jumpa mama nanti.
0: Alhamdulillah, baru orang tahu realize lagu-lagu saya. Selama ni saya siap tak ada pernah bercakap. Terima kasih tau, saya hormati semua. Akhirnya ramai yang muncul yang menegur lagu-lagu saya. Akhirnya
1: alhamdulillah.
0: Okey baik. Jadi sekarang ni info sukan tau.
1: Okey
0: baik, kita akan terus saja bersama dengan Nazrif Hamid Syukri. Info sukan Nazrif.
3: Okay, hari info sukan hari ni pasal
0: Suka
3: Commonwealth. Okay. Suka Commonwealth 2026. Malaysia macam kita sedia maklum lah. Dah memperoleh 6 pingat emas, 2 perak dan juga 3 pingat gangsa. Jadi kita sedia maklum Manik Kasdan, Azni Bidin, Eri Hidayat, Hafizri Roslin, Dato' Abdul Latif Romli dan juga Muhammad Syahmi Ghazali telah pun menyumbangkan 6 pingat emas tersebut. Daripada 6 ada 4 pingat emas, 5 pingat emas disumbangkan menerusi sukan angkat berat. Dan untuk hari ini bowling padang, Amirul Daniel Abdul Rahim dan juga Mak Sofi Rusli akan turun untuk pair lelaki. Emma Firiana Saroji pun akan turun juga untuk pasangan wanita. Ini prospek pingat emas. Bowling padang untuk para pula terarah kepada Jariah Zakaria juga Norazian Daud. Untuk berbasikal track dan juga judo juga hari turun beraksi untuk menambahkan lagi koleksi pingat untuk kontijen Malaysia lah. Jadi seperti biasalah, untuk anda semua boleh tonton mesti ATM klik. Dan juga untuk setakat ini Malaysia dengan 6 pingat emas akan menambah lagi lah untuk hari-hari yang terakhir lah. Baki terakhir untuk Suka Commonwealth 2026.
0: Okay. Kita dah capai sasaran ya. Sasaran 5 emas. Sekarang 6 dah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Baik.
3: Baik.
0: Jadi saya ramai yang nak dengar lagu Hindustan. Jadi saya siapkan lagu ni.
3: Lagu apa tu?
0: Gelap.
2: Lagu apa? Tengok.
3: Lagu.
0: 1, 2, 3.
1: Saya kira. Kau ni dah lagu romantik sini. Sikit. Zahira kan depan awak.
0: Yelah chicken lah.
3: Lagu ayam.
1: Buk lagi tu lapar.
0: Yelah lapar kan.
1: Ni dia mana Zahira bawa kuih ni. Makan.
0: Chicken ku dudu.
1: Macam ni nak lagu awak dengan Zahira.
2: Baru tadi puji.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami ya pada waktu ini eh.
1: Terima kasih semua. Terima kasih yang mendengar, yang tepi-tepi, yang borak-borak meriah hari ni TikTok kita eh.
0: Alhamdulillah.
1: Yang mana tak pernah bagi gift, tiba-tiba banyak bagi gift. Dek ada Zahira Razi muncul.
2: Baru on tadi lah pukul 9.10 dah 300.
1: Mantap kali.
2: Mantap kali.
0: Kita tak kosong kan. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya Zahira. Terima kasih juga datang bawa curry puff ya.
1: Dengan popiah.
2: Popiah.
0: Popiah ke?
3: Ada dua. I bawa untuk you all makan eh.
2: Nanti Zahira
1: insya. Yelah, dia nak buat untuk awak. Takkanlah kita nak tengok je.
0: Yelah.
1: Kita kena buat lebih.
2: Nanti Zahira akan masak. Zahira pada masak tu.
1: Sedap ni. Telefon saya. Dia datang dia. Ambil rendang ayam. Mantap kali.
2: Kan Zahira pernah hantar kan rendang ayam masa bulan air raya kan? Ingat tak?
1: Mikrofon on, cakap je. Boleh.
2: Tak apa Zahira.
3: Terus ada kasi macam, eh korang jangan permintaan macam-macam ni.
1: Senang awak.
0: Ya.
2: Kari ayam pun sedap.
1: Kari ayam dia sedap sahaja ni.
0: Ya.
2: Ya, suka
1: sahaja. Dah pandai lah. Nanti adjust eh.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih Aizah Sori Maci, Sazali, Azri Zahari, Dayang Hawa, Acu Laili, Yan Ada, Saria, Marina, Dayang, Zaini Omar, York, Al-Ikhlas, Hanis Azhar, Yani, Mazna. Mazna ke tu? Wak Nazim, Ikmal Romli, Chalakos, Redwan, Budin, Mia, Armeza, Only One, Azwan, Tiah. Ramai dah lagi dalam ni.
0: Ramai eh.
1: Azri, Nozaina.
3: Untung, Sonic. Ramai, walaupun lambat
1: buka, I know, terima kasih.
0: Yalah.
1: Ramai.
0: Dan juga kepada semua, insyaAllah kita akan bersama hari Isnin nanti.
1: InsyaAllah.
0: Bahan siapa Isnin eh?
2: Saya.
1: Ini Nazri.
0: Nazri. Dah ada ke?
2: Saya yang global dah ada.
0: Okey, apa yang globalnya?
2: Ini untuk dia lah. Sebab dia dalam proses bulan 9 ada konsert. Selama ini boleh untuk membantu dia menurunkan berat badan lah.
0: Awak kan?
2: Selama ni simple.
1: Tapi saya memang perlukan lah.
2: Saya dah tunjukkan dia tadi dah.
1: Saya setuju lah, saya setuju.
0: Yang jogging lambat tu ke?
2: Jogging lambat.
1: Maknanya saya tak perlu rushing tau. Saya macam jogging lambat
2: slow
1: boleh pun.
2: Slow je.
1: Slow and steady.
2: Tapi dia punya pembakaran kardio tu hebat.
0: Sebenarnya lagi sakit sebenarnya kan. Yang slow-slow ni kan.
1: Maknanya treadmill saya punya apa face kelajuan tu kena satu je lah. Okay. Selalu saya buat 8-9 tau.
0: Hebat. Allahu Akbar.
1: Okay. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi.
3: Tanya Sonic berapa kelajuan dia kalau treadmill?
0: Saya tak pernah.
1: Dia jalan pun kelajuan kosong. Awak kena sabar tau dengan dia kalau jalan dengan dia.
2: Sonic tunjuk gambar Sonic main gym.
0: Ya, saya pergi gym dulu. Sebelum COVID tau.
3: Dada kena bidang.
0: Ya, dulu.
1: Jangan risau.
0: Dulu tau, tapi sekarang macam ni lah.
1: Yelah.
0: Semuanya kecut ya. Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi macam biasa, saya Sonic Hussein,
1: saya Dian Awai,
2: saya Nazri,
3: saya Zahira.
1: Kenapa kau kecut-kecut eh?
3: Saya Zahira.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan

pendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kg. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafir Daus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri dan Nur Alisa Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita. Akhir sekali bola sepak, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Serikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan hari ini untuk segmen Aspirasi bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda untuk edisi 31 Julai 2026 bersama dengan hari Jumaat 16 Safar 1448 Hijri. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya juga, Tiga Suara, Nazri, Dia dan juga Sonic yang menghiburkan anda. Dan selepas ini saya akan teruskan dengan pilihan lagu-lagu yang semestinya menarik khas untuk anda dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Pelbagai informasi dan juga topik yang akan kita buatkan selepas ini. Dan sebelum itu, untuk anda terus kekal dan juga terus mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga frekuensi utama Radio Nasional FM di seluruh Malaysia. Kita kembali lagi selepas ini. Ini adalah lagu daripada Ramlah Ram, Apa Khabarmu Di Sana, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Gunakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Nasional Aspirasi di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Moga dipermudahkan segala urusan kita di mana sahaja. Dan pastikan apa yang kita lakukan, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala di balik pulau Pulau Pinang, boleh terus dengarkan Nasional FM di frekuensi 93.9. Dan juga yang berada di Balin, Kedah, 89.7. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga Porto Radio RTM. Seperti biasa, 34 sesen anda boleh dengarkan secara langsung di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami, Nasional Aspirasi di Nasional FM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
4: Hello, Assalamualaikum Nasional FM. Saya Aizal dari Melaka. Okey, berkenaan topik pagi ni kan, apa yang saya faham, Islam ni dia memang benarkan talak, tapi ia bukan perkara yang digalakkan dan bukan untuk dipermainkan. So tu je lah yang saya faham.
5: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam Jumaat. Pada saya, suami isteri kena jaga percakapan. Jangan sebab marah terus keluar berkata cerai. Tak bagus, jadi tak baik.
6: Pada saya, talak ialah jalan terakhir lah apabila suami isteri tu dah tak dapat nak berdamai.
7: Pada saya, talak ialah lafaz cerai yang diucapkan oleh suami untuk membubarkan perkahwinan.
8: Sebenarnya dalam bergurau ni, kita kena ada adab dan kita tahu, kena tahu situasi dan keadaan yang bagaimana. Sebab apa? Kalau kita melafazkan talak, satu perkara yang sangat serius.
9: Baik, itu antara pendapat pendengar apabila kita bertanyakan mengenai topik untuk hari ini di Nasional FM untuk Alfa 2.0, talak bukan bahan gurauan. Jadi kita nak bertanya juga bersama dengan tetamu kita yang sudah berada di konti, apa yang Ustaz faham mengenai apa yang mereka katakan tadi mengenai talak dan pandangan Ustaz sendiri?
10: Berkaitan dengan apa yang kita dengar tadi, semuanya tu adalah benar. Cuma sudut ketepatan dari sudut syariah tu kita perlu jelaskan.
9: Aha, maksudnya perlu dijelaskan dengan lebih lanjut dan juga untuk memahami lagi masyarakat mengenai talak bukan bahan gurauan. Jadi persoalannya, sejauh mana Islam memandang perkara ini dan adakah setiap lafaz talak yang diucapkan tu mempunyai aplikasi hukum yang kita akan bincangkan bersama. Jadi kita bersama dengan Ustaz Syahrul bin Syahrin, penolong pengarah cawangan kajian Syariah Yakim, yang akan menerangkan dan juga memahami kita mengenai hukum, adab dan juga tanggungjawab dalam menjaga institusi keluarga menurut syariat. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam.
9: Okay, selamat datang ke Konti Nasional FM.
10: Terima kasih.
9: Okey, Ustaz, kita dengarkan tadi kan mengenai bagaimana pendapat masyarakat mengenai talak ni. Jadi Ustaz, mengapa Islam ni Ustaz meletakkan talak ataupun lafaz ni sebagai perkara yang sebenarnya sangat serius dan tidak boleh kita main-main sebenarnya?
10: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya kita mula satu perkara ni, kita nak mula, kita kena mula dulu Al-Quran. Baik. Satu mukjizat yang tinggal Nabi SAW kepada kita yang boleh kita amalkan sehingga hari ini.
9: Baik.
10: Dalam Al-Quran disebut berkaitan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21, wa aqazna minkum mithaqan ghalidhan, iaitu dan mereka, iaitu para isteri, telah mengambil daripada kamu perjanjian yang sangat teguh. Maksudnya kalau istilah mithaqan ghalidhan ini digunakan 3 kali dalam Al-Quran. Dia tak banyak kali, 3 kali je.
9: Baik.
10: Kali 2 kali digunakan ketika perjanjian Allah dengan para nabi dan juga Bani Israel. Dan yang ketiga untuk akad nikah. Ini menunjukkan bahawa di dalam Al-Quran berapa tingginya berkaitan dengan akad nikah ni. Dan yang kedua pula, kita harus faham bahawa pernikahan ni bukanlah satu perkara mainan. Dia satu perkara yang persefahaman bersama, yang mana rantaian dia tu akan menyebabkan bila lafaz sejak akad tu, dia akan berantaian mengubah kepada status halal dan haram sesuatu pasangan. Lepas tu akan melibatkan isu penjagaan anak, isu pembahagian harta dan sebagainya.
9: Nampak begitu kompleks di sini ya, Ustaz, daripada akad nikah dan apabila kita sebut juga berkaitan perkahwinan ni secara halal dan haram juga nak menentukan juga nafkah juga anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya ramai masih keliru antara talak, lafaz cerai dan ugutan cerai ni dalam masyarakat. Jadi boleh Ustaz jelaskanlah apa yang dimaksudkan dengan talak dari sudut syarak yang sebetulnya.
10: Okey, baik. Dari sudut bahasa, bila kita sebut talak, talak ni bermaksud melepaskan ikatan. Tapi dari sudut istilah, bagi kita lah yang bermazhab Syafi'i, bermaksud meleraikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak atau yang seumpama dengannya. Perhatian perkataan dengan lafaz ini, dalam mazhab kita, talak tidak terjatuh dengan niat semata-mata di dalam hati. Kalau seorang terlintas di hati hendaklah menceraikan isterinya tetapi tidak dizahirkan langsung, tidak jatuh.
9: Maksudnya kita dalam hati kita memang takkan jatuh talak lah bila kita niat.
10: Bila kita niat. Kalau kita niat dalam hati kita nak cerai isteri tapi kita tak lafaz.
9: Baik.
10: Mesti ada lafaz dan tulisan yang disertai dengan niat. Saya beza dia begini. Bila kata ta'rif tadi tu, bila kita kata yang pertama talak, dia penceraian yang sudah berlaku. Bila sebut talak,
9: baik,
10: ikatan yang sudah terlerai. Yang kedua, bila sebut lafaz talak, iaitu alat yang menjatuhkan talak tadi. Dan yang ketiga, bila ugutan cerai ni pula, dia hanya bentuk ancaman yang bakal penceraian tu akan berlaku pada masa hadapan. Perbezaan ketiga ni ramai keliru. Jadi kalau suami kata aku akan ceraikan kau, itu janji pada masa akan datang. Tak cerai lagi.
9: Akan kan, sebab akan, kata akan tu.
10: Lepas tu yang seterusnya, kalau dia kata aku ceraikan kau, jadi tanpa perkataan akan kat sini, jadi dia terus berkuat kuasa pada saat tersebut, jatuhnya cerai. Jadi satu perkataan sahaja, dan izinkan saya beri amaran tentang satu lagi kategori yang sangat bahaya, taklik talak. Iaitu talak yang bergantung pula dengan syarat. Contoh, kalau suami dia kata kalau kau keluar rumah malam ni, jatuh talak satu. Ramai menyangka ni sekadar ugutan kosong untuk menakutkan isteri, tapi tak. Apabila syarat tu benar-benar berlaku, isteri keluar rumah, talak terjatuh dengan sendirinya dan tidak perlu diulang lagi lafaznya lagi.
9: Baik, itu yang harus difahamilah oleh masyarakat kita. Jangan kata main-main ataupun bukan boleh buat secara gerawan, kena dipandang secara serius. Jadi Ustaz, kita semakin menarik perbincangan ini. Kita nak berehat sebentar dan selepas ini kita kembali lagi membincangkan mengenai topik talak ni yang semakin menarik. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Itu dia, talak bukan bahan gurauan. Kita bersama dengan Ustaz Syahrul bin Syahrin, penolong mengarah cawangan kajian syariah JAKIM, yang akan bincangkan mengenai topik talak ni. Dan semakin menarik. Jadi Ustaz, bagaimana kalau terdapat juga hadis ya, yang menyebut tiga perkara yang gurauannya tetap dikira serius dan boleh jatuh talak, iaitu nikah, talak dan rujuk. Mengapa Islam begitu tegas dalam perkara ini, Ustaz?
2: Dia berkaitan dengan ni hadis Nabi SAW yang mafhumnya tiga perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh dan gurauannya juga dianggap sungguh, iaitu nikah, talak dan rujuk. Dia ada tiga benda dalam Islam. Hukum berkaitan dengan perkara ini bukanlah satu bentuk gurauan yang boleh kita buat. Kerana lafaz sahaja secara automatiknya dia terang dan jelas. Dia panggil lafaz soreh, terang. Automatik dia tak perlu kepada niat. Ini yang bahaya dia sebenarnya, walaupun dalam bentuk gurauan. Dan ada hikmah besar di sebaliknya. Kalau alasan saya bergurau ini diterima, kalau dalam Islam dia kata benda ni boleh diterima, dia akan jadi perkara mainan. Masyarakat akan jadikan, setiap orang lelaki dia akan suka-suka hati ya. Dia akan suka-suka hati, dia akan kata bergurau, kata aku cerai, sedangkan dia kata main. Jadi di sinilah akan runtuhnya sistem kekeluargaan Islam tu sendiri, yang kita panggil untuk menjaga satu perkara yang untuk menutup kemusnahan apa-apa ataupun pintu penyalahgunaan perkara ni. Yang kita kenali dalam ni kaedah Islam, iaitu saddu zara'. Kita menghalang supaya perkara tu tak jadi lebih teruk. Dan menariknya firman Allah juga dalam konteks talak ni juga, dia benar-benar menunjukkan kepada kita bahawa, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan. Ini firman Allah. Lepas tu, dan bukan sahaja alasan bergurau, ada yang berkata dia sekadar hendak menakutkan isteri dia je. Ada yang berkata dia menyebut untuk mengajar isteri supaya lebih mendengar kata. Ada juga yang kata dia sekadar mengulang perkataan orang lain. Tetapi dalam Islam, semua alasan ni tidak mengubah apa-apa selagi lafaznya jelas dan disebut dengan sedar. Yang dinilai adalah apa yang keluar daripada mulut, bukan apa yang tersimpan dalam hati.
1: Jadi jangan main-main walaupun mengajuk kan, walaupun mengikut dialog skrip filem dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati sebagai seorang suami dan juga isteri. Jadi Ustaz, mungkin ramai masyarakat belum mengetahui apa perbezaannya antara lafaz sarih dan juga lafaz kinayah ni, serta bagaimana hukum kedua-duanya, Ustaz.
2: Okey, baik. Dalam mazhab Syafi'i, bila kita sebut lafaz sarih ni, itu lafaz yang jelas terhad kepada tiga perkataan asas sahaja. Kerana hanya tiga perkataan ini sahaja disebut secara jelas dalam Al-Quran berkaitan dengan perpisahan. Yang pertama adalah talak. Yang kedua al-firaq, iaitu pisah. Yang ketiga as-sarah, iaitu lepah. Jadi dalam bahasa Melayu pula macam mana? Apa contoh dia ni? Kalau kita terjemahkan ketiga-tiga perkataan ni, ia dikira soreh, contoh. Jadi aku ceraikan kau, kau aku talak, aku jatuhkan talak satu, aku lepaskan kau. Ini semua lafaz soreh. Soreh ni terang. Terang. Lepas tu hukumnya talak jatuh tanpa perlu niat. Memadai lafaz tersebut secara sedar, inilah sebabnya alasan saya tidak berniat, saya bergurau, tidak diterima. Manakala lafaz kinayah ni pula adalah lafaz sindiran. Boleh bawa maksud cerai, boleh juga bawa maksud lain. Contohnya, baliklah kau ke rumah mak kau. Dia kata, ataupun aku dah tak perlukan kau. Ataupun dia kata, kita dah tak ada apa-apa lagi. Itu contoh. Hukumnya berbeza sama sekali. Talak hanya jatuh kalau lafaz tu disertai dengan niat cerai. Kalau tak ada niat, tak jatuh apa-apa. Dan kalau suami mendakwa dia tidak berniat, dakwaannya diterima tapi dengan sumpah. Kerana niat itu perkara batin yang hanya diri dia je yang tahu. dalam mazhab Syafi'i tulisan talak tu dikira kinayah. Ha, dia ada beza pula. Kalau kata melalui SMS, email dan sebagainya, dia bukan lafaz soreh, bukan lafaz terang.
1: Itu lafaz kinayah.
2: Lafaz kinayah. Kalau dalam mesej WhatsApp lah. Jadi kalau seseorang menulis aku ceraikan kau dalam WhatsApp, dalam SMS, dalam email ataupun media sosial, talak jatuh jika disertai niat menceraikannya. Kalau benar-benar tiada berniat, tak jatuh. Tapi jangan lega dulu. Orang kata oh lega. Jangan lega dulu. Dua perkara saya nak ingatkan. Yang pertama, niat tu akan kita dipersoalkan di mahkamah. Perkara-perkara macam ni perlu dibawa ke mahkamah untuk pengesahan. Dan hakim akan menilai berdasarkan keadaan sekeliling biasanya. Bukan sekadar kata-kata dia seorang saja, tetapi kedua, kalau dia menulis mesej tu kemudian dia membacanya kuat dengan lisan. Dia tulis tapi dia baca kuat-kuat, kawan sebelah dengar lah kata. Ia kembali menjadi lafaz soreh. Dan lafaz soreh jatuh tanpa niat. Satu lagi, kalau bagi lafaz soreh, kalau suami mendakwa dia tidak berniat lah contoh, dia mesej dakwaan ini, dia kena tengok juga, kita kena tengok juga keadaan. Maksudnya perkara ni jangan kata oh dia tak ada niat, dia cakap kat isteri untuk pengesahan. Perkara-perkara ni perlu bawa ke
1: mahkamah
2: untuk pengesahan dan sebagainya.
1: Kalau macam ada suami lah, kalau dia mungkin kita tak mengawal kemarahan kita kan, ada suami yang panah baran, dia keluarkan perkataan-perkataan seperti aku ceraikan kau, lepas tu kau tak berguna dan sebagainya, contoh dengan niat untuk macam marah lah tanpa sedar. Jadi lepas tu dia kata kat isteri dia, sekadar marah, sekadar dia terlepas cakap, sekadar masa tu dia tengah panas kan, tengah hati tengah panas. Jadi bagaimana Islam melihat situasi ini, Ustaz?
2: Saya nak pisahkan dua perkara kat sini. Dia kata dia ada dua-dua ni ada beza. Sebab bila kita kata yang pertama alasan bergurau tadi tu, itu sudah kita jawab tadi dah. Tidak menyelamatkan, talak tak jatuh. Yang kedua dalam keadaan marah. Dan di sinilah ramai paling keliru. Dia, saya jawab secara ringkas lah. Hanya ada dua keadaan sahaja. Yang pertama, marah tetapi akal masih ada. Bila akal masih ada, dia masih sedar. Bila masih sedar, dia faham apa yang dia sebut.
1: Kira waras lah.
2: Walaupun dia sangat marah, menyesal selepas tu. Dalam keadaan ini, talak jatuh. Marah tidak menggugurkan taklifi dia tu selagi akal masih berfungsi. Dan inilah keadaan majoriti kes yang kita terima. Biasanya yang kita dengar orang awam tanya apa semua, ini yang kita terima. Keadaan kedua, marah yang sehingga hilang akal sepenuhnya, bukan sekadar naik darah. Orang kata naik darah. Tetapi dia juga tidak sedar langsung apa yang dia lafazkan. Seperti orang gila, ataupun orang yang nak pingsan, nak pitam. Selepas tu dia langsung tak dapat ingat apa yang berlaku. Dalam keadaan ini, talak tidak jatuh kerana syarat mukallaf sudah terhapus. Apa kita kata, nak macam mana nak bukti pula, keadaan kedua ni sangat jarang berlaku dan bebannya terletak pada suami untuk membuktikan di mahkamah. Bukan sekadar berkata saya terlalu marah tadi.
1: Kita nak tengok balik pada konsep lain lah Ustaz kan.
2: Yeah.
1: Hukumnya.
2: Okay.
1: Baik. Jadi Ustaz, macam yang Ustaz beritahu tadi lah, jika seseorang tu telah melafazkan sesuatu yang diragui sama ada daripada segi percakapan, niat dan sebagainya, sama ada jatuh talak atau tidak, jadi tindakan yang sepatutnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada suami, pasangan suami isteri yang masih meragui, ada jatuh talak ke, ataupun masih lagi bagaimana dengan percakapan aku semalam kan, mungkin. Jadi mengapa penting merujuk mahkamah syariah dan bukannya kita senang-senang buat kesimpulan sendiri dah jatuh talak dan sebagainya, Ustaz? Pentingnya mahkamah syariah ni.
2: Ya, betul. Bila kita cerita berkaitan dengan apa-apa perkara perlu dirujuk ke mahkamah, kita ni bukan boleh rujuk sebarangan. Sebab ni mahkamah ni dia ada garis panduan, dia ada panduan dia yang telah disusun atur secara lengkap. Maksudnya bila sampai di peringkat mahkamah, mahkamah akan memastikan apakah situasi dan keadaan ketika kejadian berlaku, apa keadaan mangsa pada waktu tersebut, adakah mangsa dalam keadaan waras sepenuhnya. Di sini perlu ada penilaian A to Z. Macam kita pergi hospital lah. Kalau kita pergi hospital, ada orang saring kat depan dulu. Dia bukan terus jumpa doktor. Pergi, dia saring, dia tengok dulu. Jadi selepas saring baru doktor yang merawat. Betul? Datang, akhirnya menghasilkan diagnosis. Baik. Sama juga dengan di mahkamah. Akhirnya bila sampai peringkat mahkamah, mahkamah akan menilai hujah-hujah dan sebagainya. Akhirnya barulah menetapkan sama ada jatuh talak ataupun tidak.
1: Baik, itu dia. Jadi Ustaz, kita nak berehat sebentar dan selepas ini juga kita akan kembali membincangkan lagi mengenai lafaz talak ini. Dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Kembali lagi di Alpha 2.0 untuk topik hari ini berkenaan dengan talak bukan bahan gurauan bersama dengan Ustaz Syahrun bin Syahrin, penolong mengarah cawangan kajian syariah JAKIM. Jadi Ustaz, kita tahu kan baru-baru ni tular kan mengenai berkaitan juga dengan talak ni, mana yang melafazkan secara tidak langsung mengenai perlawanan bola, kalau menang cerai dan sebagainya. Jadi Ustaz, apa yang boleh Ustaz simpulkan mengenai perkara ini, jatuh ke talak tersebut, dan secara rangkuman jugalah Ustaz, nasihat Ustaz khususnya kepada pasangan muda supaya sentiasa menjaga lisan ketika bergurau kan. Mungkin yang baru berkahwin kan, bergaduh kan, mereka kadang-kadang terlepas cakap. Jadi nasihat Ustaz supaya kita boleh hindarkanlah perkara ini daripada berlaku Ustaz.
2: Okay. Baik, isu perlawanan bola Argentina, kalah Argentina
3: dengan
2: Spain. Okay, berkaitan dengan peristiwa kejadian tersebut, jatuh ataupun tidak, jawapan yang terbaik adalah rujuk ke mahkamah syariah. Sebabnya isu jatuh tak jatuh ni dari segi hukum asas, memang kita tahu bahawa lafaz tu adalah lafaz yang terang. Lafaz soreh memang jatuh. Tetapi pengesahan dia tu perlu dirujuk ke mahkamah syariah, di mana pasangan tu tinggal. Kalau dia berada di Selangor, rujuk di Selangor. Kalau dia berada di wilayah, rujuk di wilayah. Kalau dia ada di Penang, rujuk di Penang dan sebagainya. Berkaitan dengan nasihat saya pula kepada pasangan muda, dia nak beza pasangan muda dengan tua ni lebih kurang sama je, veteran dengan pasangan muda sama je sebenarnya. Kalau sudut kes penceraian tetap berlaku, tapi pasangan muda ni lah yang paling kita nak bagi nasihat. Kenapa? Yang pertama sekali, jadikan amalan diam sebagai pilihan pertama kalau emosi tengah memuncak. Kalau kita rasa nak marah, nak apa semua, kita berdiam tu adalah lebih baik. Yang kedua, kuasai kemarahan. Jika apa kita nak marah ni, kita rasa kita cuba slowkan, rasa tenangkan diri, berselawat dan sebagainya, mudah-mudahan kemarahan kita tu akan berkurang. Yang ketiga, jangan sesekali menjadikan talak sebagai senjata atau alat tawar-menawar. Ni yang ni nak pesan, dan ingat apa yang saya sebut tadi, kalau buat sesuatu jatuh talak contoh. Yang disebut tu menakutkan isteri boleh benar-benar berkuat kuasa apabila syaratnya berlaku. Contoh dia kata, jangan keluar daripada pintu rumah ni, kalau kau keluar jatuh talak. Jenuh dia tiap hari keluar ikut tingkap. Okey. Dan yang keempat, utamakan islah, iaitu orang kata kita menetapkan mekanisme sesuatu pendamaian sebelum perpisahan. Yang ni yang perlu kita jadikan manfaat, kalau boleh kita pergi sesi kaunseling. Ada dah sekarang ni pusat kaunseling muka merata. Jadi kita boleh dapatkan kaunseling, dapatkan pandangan orang yang sepatutnya. Bukan kita ambil sembrono aja, pergi ambil kawan kita tanya nasihat
1: daripada TikTok ke kan.
2: Jangan. Sekarang ni semua online aja. Mudah-mudahan nasihat saya ni memberi manfaat kepada golongan muda supaya tidak

Cawangan kajian syariah JAKIM asas topik membincangkan mengenai talak bukan bahan gurauan, dan antara juga ramai ya di media sosial juga berkata mengenai topik kita hari ini, antaranya daripada Ita Rozaya ni, bagus tajuk ni, katanya semua orang lelaki perlu mendengar pencerahan daripada ustaz ni, jangan suka-suka lafaz talak, pasal teka bola pun nak guna talak isteri untuk penentu tekanan bola pula. Itulah ramai lelaki sekarang gila talak, itu dia pelbagai ya ragam dan juga kerana masyarakat kita, dan ini penting supaya kita mengetahui bagaimana pentingnya bahawa kita perlu mengetahui konsep talak ini sebenarnya. Jadi terima kasih lagi sekali Ustaz Syahrom bin Syahrin, penolong mengarah cawangan kajian syariah JAKIM, dan juga bersama dengan penerbit Fiza yang bersama dengan kita untuk siaran langsung di Facebook. Jadi boleh tonton semula di Facebook Nasional FM untuk kita melihat semulalah topik untuk hari ini, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM.

yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Ko Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat, jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun, menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
4: Aspirasi di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita kembali lagi dan untuk segmen tajaan pada waktu ini, kita bersama dengan tetamu istimewa yang sudah berada di konti Nasional FM yang akan membicarakan mengenai URIS 2026, iaitu University Research and Innovation Investment Summit. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Sudes, merupakan timbalan pengarah juga merangkap timbalan pengerusi URIS 2026 Pusat Hubungan dan Jaringan Industri Universiti Putra Malaysia. Selamat datang, Dr.
5: Terima kasih, Encik.
4: Baik. Jadi untuk hari ini kita nak berbicaralah mengenai URIS 2026 juga, okay, untuk pengetahuan yang mendengar di Nasional FM dan juga yang menonton melalui Facebook Live di Facebook Nasional FM. Jadi doktor, bagaimana mungkin ramai pendengar baru pertama kali seperti saya juga mendengar apa itu mengenai URIS ni. Jadi sebagai pembukaan, boleh doktor jelaskan apa sebenarnya URIS 2026 dan mengapa ia diwujudkan?
5: Okey. URIS 2026 atau lebih dikenali sebagai University Research Innovation Investment Summit ni adalah program signature oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, di mana ia adalah anjuran bersama 20 universiti awam, di mana ia dibuat pada kali pertamanya, so inaugural program, and UPM merupakan sekretariat utama program ni lah. Ini adalah satu platform di mana kita nak menghimpunkan universiti, industri, pelabur, agensi kerajaan, startup dan juga yang berkenaan dengan inovasi. Sebab matlamat utamanya untuk memastikan semua hasil penyelidikan universiti ini tak berada di dalam bilik-bilik pensyarah. Dan dia lebih kepada, ataupun dia adalah hanya sebagai penerbitan akademik sahaja. Kita tak nak macam tu. So ini adalah satu tempat di mana kita dapat mengkomersialkan produk-produk kita. Saya rasa banyak produk-produk komersial universiti-universiti tempatan ni ada. Dan kita juga nak menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain daripada itu, kita juga ingin mencari penyelidik-penyelidik di semua universiti-universiti ni yang hebat dan inovator yang hebat. Dan URIS ni adalah satu jambatan yang menghubungkan ketiga-tiga pihak, iaitu pihak industri, pihak kerajaan dan juga universiti, di mana kami nak buat kerjasama strategik untuk meletakkan Malaysia sebagai hub inovasi dan pelaburan teknologi di rantau Asia.
4: Baik, jadi memang antara program yang sangat menarik juga menghimpunkan pelbagai universiti awam di seluruh Malaysia. Jadi kita dah tahu kan apa sebenarnya URIS ni. Jadi bila URIS 2026 ni yang akan berlangsung dan apa yang boleh dijangkakan sepanjang 3 hari program ni, doktor?
5: Okey, URIS 2026 ni akan berlangsung daripada 21 sehingga 23 September di World Trade Center Kuala Lumpur. So sepanjang 3 hari ni dia ada banyak benda, contohnya seperti forum-forum daripada tokoh-tokoh industri, sesi pitching untuk startup, business matching, ada pameran teknologi dan juga forum pelaburan, ada dialog-dialog di antara universiti dan juga industri, dan juga perkongsian ilmu. So yang lebih menarik ni, semua ni dirancang bukan saja untuk memperolehi ilmu tapi juga membina satu rangkaian profesional dan juga mencari rakan strategik bagi pelaburan dari segi universiti dan buka ruang baru untuk segi-segi penyelidikan menjadi lebih dikomersialiskan.
4: Ya. Jadi memang pelbagai program menarik yang sudah disediakan ya.
5: Ya,
4: kita ada forum, sesi pitching juga, ini semua bersama dengan pelajar-pelajar dan juga pihak-pihak yang terlibatlah kiranya bersama dengan program. Jadi apa yang membezakan sebenarnya Dr. Yuris ni daripada seminar, mungkin banyak seminar di luar sana berkaitan dengan persidangan akademik dan sebagainya. Jadi boleh Dr. terangkanlah juga kepada pendengar-pendengar dan SNFM bezanya, supaya orang tertarik untuk datang juga melihat sendiri.
5: Bezanya ini bukan satu platform untuk hanya membentangkan hasil penyelidikan. So ini adalah satu platform untuk melihat bagaimana satu idea tu boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Maksud saya adalah menjadi sebuah produk ataupun menjadi teknologi yang akan memberi impact kepada masyarakat. So contohnya ada universiti-universiti awam ni, dia ada produk-produk dia yang tersendiri yang banyak industri tidak tahu, ataupun dia hanya sekadar penyelidikan sahaja. So bila produk-produk ni keluar, ia akan dapat membantu ataupun memberi impact kepada masyarakat setempat. Dan bukan saja tu, dia dapat juga diekspor ataupun meningkatkan ekonomi Malaysia. Right, Yuris ni the main idea adalah di mana universiti ni it's dia tak mudah untuk dapatkan 20 universiti di satu tempat.
4: Betul.
5: So 20 universiti awam ni dia akan datang ke satu tempat di mana pelabur-pelabur pun juga ada dia punya what you call that potensi, dapat melihat potensi penyelidik ini, dan dia boleh melabur atau dia boleh mengembangkan teknologi ini ke luar negara contohnya, ataupun di Asia. Kami juga menyifatkan Yuris ini sebagai satu platform di mana dia lebih kepada deal oriented platform.
4: Baik. Jadi memang sangat berkesan, dan juga itu yang membezakan sebenarnya daripada seminar dan juga persidangan akademik yang lain. Jadi doktor, tarikan utama pula lah mengenai Yuris ni. Jadi kita ada pameran inovasi. Jadi boleh doktor ceritakanlah apa yang menariknya untuk pengunjung-pengunjung yang hadir selama 3 hari ni doktor?
5: Okey. Kami punya main tarikan lah adalah pameran yang kami buat, di mana pameran ini dijangkakan ada lebih kurang 80 hingga 90 pempamer yang terdiri daripada universiti-universiti awam, universiti swasta, syarikat teknologi, startup, agensi kerajaan dan juga syarikat setempat dan antarabangsa. So pameran ni akan berlangsung untuk 2 hari, iaitu pada 22 dan 23 hari bulan, di mana pengunjung dapat melihat sendirilah teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh penyelidik tempatan, iaitu universiti-universiti tempatan, dan juga inovasi yang ada. Mereka dapat melihat bagaimana penyelesaian masalah industri dapat dibuat, dan juga mereka boleh lihat bagaimana penyelidik ini membuat sesuatu penyelidikan dan dapat terus berinteraksi dengan penyelidik itu dari segi bagaimana mereka boleh invest dalam produk dia dan mengembangkan produk-produk penyelidikan ni lah.
4: Jadi memang antara sesuatu yang sangat menarik di mana kita dapat juga melihat universiti dapat bertemu dengan pemain-pemain industri dalam bidang teknologi, inovasi dan juga mereka yang berpotensi. Kita nak mengetahui juga tarikan dan juga siapa sebenarnya yang boleh hadir ke Yuris 2026 ni. Jadi kita nak berehat sebentar Dr. Dan selepas ini kita kembali lagi bersama dengan Dr. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menggulirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa, kita bersama dengan Profesor Mahdi Dr. Sudesh, merupakan Timbalan Pengarah dan juga merangkap Timbalan Pengerusi URIS 2026 Pusat Hubungan dan Jaringan Industri Universiti Putra Malaysia. Kita dah membincangkan secara lanjut mengenai URIS 2026 ini, mengenai apa yang berlaku dan juga bila dia akan berlangsung. Jadi siapa sebenarnya doktor yang patut hadir ke URIS ini, dan adakah ia hanya untuk golongan akademik? Mungkin ramai tertanya, boleh ke saya bawa keluarga ataupun bawa kawan-kawan sebagai seorang pelajar universiti ni untuk hadir bersama-sama?
2: Okey, dia bukan dari segi golongan akademik saja. Siapa sahaja boleh datang ke URIS. Pameran kami terbuka kepada semua masyarakat Malaysia dan juga golongan antarabangsa yang ada di sini. Di mana URIS ni adalah terbuka kepada orang awam dari segi pameran dia. Dari segi forum dia pula, URIS ni terbuka dia berbayar, tapi dia lebih kepada penyelidik, industry players, pemain-pemain industri, investment people yang nak buat investment, dan juga innovators. So, untuk mereka, dia adalah forum tersendiri di mana ia adalah berbayar, dan dia juga boleh di claim balik daripada HRD Corp kalau dia membayar levy, sebab kami telah mendaftarkan program ini di bawah HRD Corp.
1: Baik, di sini ada tulis juga pelajar boleh mendapatkan inspirasi kerjaya dan bertemu pemain industri.
2: Betul.
1: Jadi apa, apabila pelajar lah mungkin berminat untuk datang, jadi apa yang selain itu yang mereka boleh dapat melalui IRIS 2026 ini?
2: IRIS 2026. Dia ada pelbagai aktiviti untuk pelajar. Salah satu daripadanya ialah untuk pelajar-pelajar universiti. Kami ada talent bootcamp di mana talent bootcamp ni dah lebih daripada apa yang kita harapkan. So kita hanya memberi talent bootcamp ni kepada 200 pelajar, tapi kami ada hampir 400 pelajar sekarang. So that is one way. Lagi satu ialah untuk pelajar-pelajar ni, ini adalah satu inspirasi di mana mereka boleh nampak apa industri-industri perlukan daripada mereka sebagai seorang pelajar. Sebab masalah sekarang ialah pihak industri memerlukan skill yang berbeza. So ini dapat membantu bila mereka dapat melihat pelajar-pelajar ni terus. So that's number one. Number two adalah ini juga akan memberi kecenderungan kepada pelajar untuk membuat lebih banyak penyelidikan. So dia boleh nampak dia punya lecturer-lecturer yang buat penyelidikan dari pelbagai aspek, di mana pelajar ni boleh terlibat dalam satu hari nanti menjadi seorang penyelidik kepada negara. So ini adalah untuk menambahkan lagi penyelidikan.
1: Baik. Tadi doktor ada sebut pasal negara dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana URIS ni 2046 ni dapat membantu pembangunan ekonomi negara dan masa depan Malaysia? Jadi tumpuan doktor, mungkin kita nak membantulah pembangunan industri dalam bidang teknologi khususnya, dan juga pelajar-pelajar. Jadi bagaimana doktor?
2: Okey, dia macam ni. Kalau lihat ekonomi dunia sekarang ni, dia lebih kecenderungan dia lebih kepada inovasi dan teknologi. So Malaysia agak hebat dalam segi ini. Saya rasa PMX dan juga YBM telah pun memberi fokus utama kepada inovasi dan juga teknologi. I think we see all every day in the news dan sebagainya. Tapi macam mana nak menghubungkan industri itu dengan what do you call this, university? Dan macam mana kita nak dapatkan connection daripada penyelidikan kepada pelaburan ataupun menjadikan dia sebuah produk ataupun teknologi tempatan yang berjaya. So kita ada banyak produk-produk macam ini di mana dia adalah teknologi utama, even in dari kalau lihat daripada sudut pertahanan contohnya. Kita juga ada produk-produk pertahanan which banyak industri tidak tahu ataupun even orang awam tidak tahu
1: teknologi yang, pertahanan.
2: Ya, betul. So kita benda-benda macam ni akan diketengahkan semasa URIS. So dia akan membuka ruang kepada orang untuk melihat macam mana penyelidikan ni boleh sampai ke tahap pengkomersialan. Dan bila benda tu berlaku, I think it actually will give kita punya ekonomi itu satu apa daya saing di peringkat antarabangsa.
1: Jadi memang membantu ya ekonomi negara dan masa sama masa depan Malaysia, sebab kita tahu sekarang zaman teknologi AI dan sebagainya. Jadi waktu inilah kita dapat lihat sebenarnya yang seperti doktor cakap, teknologi apa ketenteraan pertahanan dan sebagainya. Betul. Dapat kita lihat. Jadi ada tambahan daripada doktor sendiri?
2: Program-program ni bukan saja daripada segi teknologi saja. Kita juga ada program penyelidikan-penyelidikan dari segi pertanian, penyelidikan dari segi what do you call that, engineering dan sebagainya. Di mana mungkin ia adalah sebuah benda yang sangat kecil tapi memberikan manfaat yang lebih tinggi. Ataupun dia hanya sebuah penyelidikan yang tidak begitu nampak, tidak begitu gah, tetapi dapat dia memberi impak yang sangat tinggi kepada masyarakat.
1: Itu antara harapan doktor sendiri. Jadi harapan doktor sendiri terhadap penganjuran IURIS 2026 untuk pertama kalinya untuk tahun ini, doktor?
2: Betul. Harapan saya ialah IURIS ni untuk menjadi satu platform negara yang menghubungkan penyelidikan dari dan juga dunia industri dan juga pelaburan. Di mana kita nak lihat lebih banyak penyelidik-penyelidik kita yang mendapatkan inovasi-inovasi yang baru. Dia punya produk ataupun dia punya idea tu tak letak dalam bilik saja. Kami nak produk tu dan idea tu keluar daripada dia, bilik dia, dan ke what do you call that, platform-platform yang dapat dipasarkan dan menjadi produk utama ataupun produk penggunaan utama secara what do you call that, commercialized. Kami juga ingin memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju inovasi teknologi di rantau Asia ni lah.
1: Baik. Jadi sikit soalan tambahan lah doktor ya. Kita lihat ya, ini tahun pertama di bawah juga UPM sendiri sebagai tuan rumah untuk kali ini. Jadi bagaimana persiapan dan untuk ke bulan September nanti, sekarang ini yang telah dilakukan oleh pihak UPM sendiri?
2: Okey. Kalau nak lihat persiapan memang dia very call very tight lah. Sebab kita orang ni tengah run around, tapi dengan bantuan 20 universiti awam yang lain yang berganding bahu dengan kami, juga agensi-agensi kerajaan, tidak melupakan JPT yang banyak menolong kami. Saya rasa persiapan hampir di tahap kemuncak dia lah. Kami dah sampai 80%. Harapannya program ni akan berjalan lancar dan kami betul-betul mengalu-alukan kedatangan orang ramai ke pameran kami. Dia dapat tahulah apa produk-produk universiti yang ada dan bagaimana research-research ni dapat membantu.
1: Baik. Jadi doktor, nanti pada waktu tersebut pelbagai universiti akan bawa produk-produk mereka sendiri lah, inovasi mereka. Antara universiti yang terlibat selain daripada UPM, doktor?
2: Kami juga ada Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia, UKM, Universiti Kebangsaan, UITM. Kami ada UTM, USIM, UPNM, and ada 20 universiti, UTM, UNIMAP, UPSI.
1: Mana mereka semua akan berkumpul nanti di satu tempat kan? Kalau sebut satu-satu nanti
2: betul. Kalau tak sebut satu-satu nanti sudah tak sebut.
1: Tak apa. Jadi bermakna itu antara pengisian oleh IURIS 2026 nanti. Betul. Jadi nak tahu dan bertemu dengan mereka, pemain-pemain industri dalam bidang ekonomi, teknologi dan sebagainya, akan berjumpa pada waktu IURIS 2026 nanti. Jadi akhir sekali, apa pesanan doktor kepada pendengar-pendengar Nasional FM pada waktu ini? Doktor boleh promosi kalah supaya yang saya mendengar supaya hadir sama-sama memeriahkan IURIS 2026 ni.
2: Okey, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia di mana-mana sebab saya kata di mana-mana sebab sekarang ni kita punya what do you call that, transportasi adalah bagus. Semua orang boleh datang ke WTC daripada 21 hingga 23 September. Pameran akan bermula 22 dan 23 September di WTC, World Trade Center Kuala Lumpur. Dan sama ada anda seorang pelajar atau seorang nak mencari inspirasi atau usahawan nak mengembangkan perniagaan dia, right? Wakil industri ataupun orang yang mencari teknologi baru. Di Pelawa datang ke URIS sebab kami ada sesuatu untuk ditawarkan di sana. Untuk especially untuk seseorang yang ingin mencari inovasi, idea inovasi yang terbaru. Dan jangan lepaskan peluang ni lah untuk menemui pakar-pakar industri sebab mereka ada forum-forum mereka tertentu. Penyelidik, pelabur, innovator dalam satu platform. Sebab selalunya mereka ni adalah di platform-platform yang berasingan. Tapi sekarang ni boleh jumpa semua orang ni dalam satu platform. Dan it is very difficult to jumpa 20 universiti di satu tempat. So bukan saja universiti-universiti awam. Kami juga ada pempamer daripada universiti swasta yang akan mempamerkan produk-produk mereka. So ini adalah satu tempat di mana kita boleh nampak daya saing dan juga produk-produk yang dihasilkan bukan secara competition tetapi lebih kepada sharing. So saya amat mengalu-alukanlah kehadiran ke semua orang ke what you call that URIS 2026 di WTC 21 hingga 23 September 2026.
1: Baik, itu dia. Jadi kalau boleh sama-sama kita hadir, kita dapatkan manfaat apa yang telah disediakan dan juga untuk pelajar-pelajar yang sedang mendengar pada waktu ini, khususnya pelajar universiti, mungkin mereka yang baru habis SPM kan, masih lagi tercari-cari juga untuk melihat sendiri inovasi teknologi yang tengah berlaku di Malaysia pada waktu ini, boleh datang ke URIS 2026 pada 21 hingga 23 September 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur. Terima kasih Dr. Profesor Madia, Dr. Sudan untuk bersama kami di National FM, Timbalan Pengarah merangkap juga Timbalan Pengerusi URIS 2026 Pusat Hubungan dan Jaringan Industri Luisi Putra Malaysia.
2: Terima kasih.
1: Juga bersama dengan pegawai-pegawai yang lain juga daripada UPM bersama-sama, dan saya harap semoga terus berjaya dan juga event ini berlaku dengan berjaya, insyaAllah.
2: Terima kasih
1: lagi sekali untuk doktor, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk kujadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat kenang pengorbanan, kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan angkatan pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia

0: yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
1: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
0: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
2: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
0: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
3: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran panjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada 11 pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Prediksen dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tuan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kunikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Nasional Aspirasi di Nasional FM sentiasa di hati, dan pejam celik dah menghampiri jam 1 tengah hari. Dan seperti biasa, saya ingin ucapkan juga semoga anda semua terus berjaya dan juga dipermudahkan segala urusan untuk waktu ini dan juga di masa akan datang. Semoga anda semua terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Terima kasih kerana temankan saya, dan selepas ini kita akan bersama rakan seluruh saya untuk Nasional Relax. Diteruskan dengan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Dan untuk anda, Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Sina Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Kembali bersiaran ni bersama-sama dengan saya Lin Zainul di National FM, sentiasa di hati. Saya akan terus temani anda dalam relax pada tengah hari ini hinggalah jam 4 petang.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur dan solat Jumaat hari ini adalah pada pukul 1.22 tengah hari. Teruskan siaran, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Waktu sekarang pukul 1.17 minit tengah hari. Kini kita bersama-sama dengan Fandi Abdullah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan Fandi.
2: Baik, terima kasih rakan tugas DJ Lin Zainul di Kuanti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baik saudara, alhamdulillah saya Fahim Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini tanggal 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi, langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Istimewa hari ini saudara merupakan sambutan Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai, dan apa kata kita sama-sama memperingati jasa para pahlawan negara yang gugur di medan perang ketika mempertahankan kedaulatan negara di medan perang. Saudara, juga kita tidak lupakan, ayolah kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat hari ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Setia Pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz bin Adnan, serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid. Seperti biasa di hari Jumaat ini, berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan seterusnya seketika nanti, untuk sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita, kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, "Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat." Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Untuk itu, ayolah kita sama-sama tumpukan perhatian seketika nanti untuk khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, kita akan terus ikuti berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid untuk memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa, dan kita akan kembali seketika nanti untuk sama-sama ikuti khutbah pada hari ini yang bertajuk Setia Pada Amanah, teguh mempertahankan negara. Dan seketika nanti sama-sama kita akan menunaikan solat Jumaat berjemaah. Walaupun saudara yang masih lagi di sekitar masjid negara pada ketika ini, ialah bersama-sama merebut masa yang ada untuk memenuhi ruang solat utama masjid negara untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti. Dan sama-sama ikuti khutbah yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabbaha zihidda'wati ta'ama wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin lazilata wal fadila wa syarafa wa darajat al-aliyat al-rafi'ah wa ba'ahu maqaman mahmudan lazi wa atta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti yang bertajuk Setia Pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Saudara, hari ini fokus utama yang bakal berkumandang dari mimbar Jumaat membawa satu tema yang amat besar, amat rapat dan begitu mendalam impaknya dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Pendengar yang dihormati, apabila kita bercakap mengenai amanah, ia bukanlah satu perkataan yang ringkas untuk diucap di bibir semata-mata. Amanah ialah pasak utama yang memegang keteguhan sesebuah bangsa dan rakyatnya. Setiap daripada kita memainkan peranan yang sangat penting, bermula daripada seorang pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan, penjawab awam yang melayani masyarakat, para pejuang di garis hadapan, sehinggalah kepada setiap rakyat biasa yang berbakti di tanah air ini. Setiap daripada kita semuanya memikul rantaian amanah yang bersaling berkait. Keutuhan sebuah negara tidak dibina dalam masa sehari, dan ia juga tidak boleh dirobek hanya disebabkan ancaman dari luar semata-mata. Seringkali kekuatan atau keretakan sesebuah tanah air bermula dari dalam, iaitu sejauh mana setiap jiwa dalam negara ini mengikat janji untuk setia kepada pertanggungjawab telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jika dilihat, mesej yang dibawakan dalam tajuk ini memberikan kita satu ruang peringatan yang amat penting. Setia pada amanah bukan sekadar melakukan kerja harian untuk mendapatkan rezeki, tetapi ia adalah benteng pertahanan paling halus namun paling kuat dalam memelihara kedaulatan, keamanan, keharmonian tanah air yang kita cintai ini. Apabila setiap individu memegang prinsip berintegriti, kejujuran, keikhlasan dalam setiap tindakan mereka, maka secara tidak langsung mereka sedang membina satu perisai yang amat kukuh untuk mempertahankan negara daripada sebarang anasir seperti kejatuhan, kemerosotan moral maupun perpecahan sesama sendiri. Saudara, marilah kita bersama-sama hayati apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan kepada amanah dalam konteks pertahanan dan kelangsungan sesebuah negara pada hari ini. Pertama sekali, amanah, kedaulatan dan keamanan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah satu perkara yang datang secara percuma. Ia adalah warisan darah, keringat, pengorbanan generasi terdahulu yang telah menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melihat bumi ini merdeka dan berdaulat. Oleh itu, amanah untuk mengekalkan keamanan ini jatuh ke atas bahu kita semua. Mempertahankan negara tidak semestinya bermaksud kita perlu memegang senjata di medan perang. Pada zaman moden ini, mempertahankan negara bermaksud menjaga perpaduan, mengelakkan fitnah yang boleh memecah belahkan serta memelihara keharmonian antara kaum dan agama yang telah sekian lama terbina. Baiklah saudara, seketika nanti kita akan sama-sama ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Setia Pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh imam yang bertugas, Afadil Ustaz Dr. Amru Al-Has bin Adnan.
1: Allahu Akbar.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمن والأمان، وأمرنا بالوفاء بالأمانات وحفظ المصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka
kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, penjawat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota penguat kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendak terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab,
dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Assalamualaikum, selamat petang. Lin Zana ucapkan untuk anda. Jangan lupa untuk sama-sama tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi esok ya 1 Ogos 2026 hari Sabtu untuk pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Satu undi sangat berharga, satu undi menentukan hala tuju negeri untuk masa hadapan ya. Dengan itu sebanyak 401 pusat mengundi membabitkan 1,668 saluran akan dibuka seawal 8 pagi hingga 6 petang esok. Teruskan sarang bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
4: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
5: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
6: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
7: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Selamat petang kepada anda. Ada yang masih lagi menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera ya. Sama-sama kita pandang keadaan di sekeliling kita dengan keamanan, kedamaian yang kita nikmati hari ini bukanlah hadir tanpa harga. Sebaliknya, ia sebuah negara yang aman dan berdaulat. Negara kita Malaysia tersimpan banyak kisah keberanian, kesetiaan. Tentu sekalilah pengorbanan insan yang sanggup mempertaruhkan segala-galanya demi tanah air tercinta. Dan inilah semangat ya, semangat yang dizahirkan menerusi istiadat pebarisan sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya yang bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan. Kalau kita imbau kembali ya, lebih 4 dekad berlalu, pengorbanan 7 perwira yang telah gugur dalam pertempuran di Ulu Legong Baling, Kedah pada 29 Oktober 1981 akan terus dikenang ya, selagi hayat dikandung badan. Mereka ini merupakan antara wira pasukan keselamatan yang mempertahankan negara kita dalam perjuangan menentang ancaman pengganas komunis. Jadi ayuh kita terus mengenang jasa, menghargai pengorbanan dan juga menyemarakkan patriotisme demi memastikan keamanan yang diwarisi oleh para pahlawan kita terus terpelihara untuk generasi mendatang. Pahlawan gugur, perjuangan tidak berakhir. Jasa dikenang, negara dipertahan, Malaysia kekal berdaulat. Selamat Hari Pahlawan diucapkan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Kami ucapkan untuk anda 2.30 minit petang bertemankan saya Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sekarang ini rancangan Alpha Eksklusif menemani anda bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Wan Syahirah binti Wan Ghazali, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kita akan membicarakan berkenaan dengan dengue, musuh kecil, ancaman besar, bersama-sama dengan Dr. Wan Syahirah. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Lin.
1: Selamat datang ke Nasional FM, ya, Doktor. Ya.
2: Terima kasih.
1: Manis orangnya, ha. Sejuk hati memandang. Apatah lagi hari ini hari Jumaat, ya.
2: Terima kasih.
1: Penghulu bagi segala hari. Baik, Doktor. Sebelum kita teruskan dengan perbicaraan kita lebih mendalam, ya, berkenaan dengan denggi, boleh Doktor terangkan, ya, apakah yang dimaksudkan dengan denggi, musuh kecil, ancaman besar kepada okay. kita.
2: Okay, terima kasih, Lin. Pertama kali, terima kasihlah kepada Nasional FM kerana memberi peluanglah kepada kami untuk memberikan sedikit informasi lah berkaitan dengan demam denggi. Jadi untuk maksud denggi musuh kecil, ancaman besar tu, musuh kecil ni merujuk kepada nyamuk. Nyamuk Aedes ni dia bersaiz kecil. Dan kadang-kadang kita tidak sedar pun kehadirannya sebab dia terlalu kecil. Tapi ancaman besar pula merujuk kepada kesan denggi yang boleh menyebabkan penyakit demam denggi yang serius yang boleh membawa maut. Jadi dengan erti kata lain, kita tidak boleh pandang ringan lah kepada saiz ekor nyamuk tu.
1: Yeah.
2: Walaupun dia kecil, tapi ia membawa ancaman yang besar kepada kesihatan kita.
1: Itu dia mukadimah yang dimaksudkan dengan denggi, musuh kecil, ancaman besar. Tapi Doktor, kita nak tahu juga, ya, bagaimana agaknya situasi demam denggi di negara kita ni, khususnya apa yang berlaku di sekarang inilah, kan.
2: Okay.
1: Dengan jangkitan, dengan kes-kes kematian yang turut juga dilaporkan, ya, akibat demam denggi ni.
2: Betul. Jadi demam denggi ni dia merupakan satu penyakit bawaan nyamuk yang menjadi satu cabaran kesihatan awam di negara kita. Walaupun kita dapat lihat ada turun naik, ya, bilangan kes dari semasa ke semasa, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi penyakit ni akan sentiasa berlaku lah, terus berlaku di Malaysia kerana dia merupakan sebuah negara yang beriklim tropika yang sangat sesuai untuk pembiakan nyamuk Aedes tersebut. Jadi saya kongsikanlah sedikit statistik lah berkenaan dengan kes demam denggi lah sehingga minggu epid ke-29 ataupun sehingga 25 Julai. Untuk Malaysia telah mencatatkan 49,419 kes berbanding dengan tahun lepas pada minggu epid yang sama sebanyak 34,360 kes. Jadi terdapat peningkatan lebih kurang 44%. Jadi agak banyaklah, banyak.
1: Tinggi juga,
2: Dan kalau kita lihat data kematian setakat ini di Malaysia sehingga minggu epid ke-29 2026 dah terdapat 42 kematian. 42 berbanding tahun lepas 21 kematian. Jadi ada peningkatan 100% lah di situ. Kalau kita lebih zoom in pada KL pun ada peningkatan kes untuk minggu epid ini sebanyak 94%. Dan kematian pun ada peningkatan lah. Dah ada peningkatan sebanyak 500% lah dari segi kematian lah, sedikit, sebersedikit lah data mengenai denggi di sekarang lah situasi dia.
1: Jadi bila menyebut tentang angka, data dan sebagainya, ini sesuatu yang perlu kita ambil berat, ya. Jangan
2: Betul.
1: Dipandang ringan, ya. Tapi ramai juga yang mungkin tidak cakna apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan denggi itu sendiri.
2: Okey, denggi ni adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus yang dijangkiti. Jadi nyamuk Aedes ni dia menjadi pembawa virus itu apabila dia menggigit seseorang yang mempunyai virus denggi dalam darah. Jadi dia menjadi perantara lah untuk menjangkiti seseorang individu kepada individu yang lain. Dan kita perlu ingat denggi ni dia boleh menyerang sesiapa sahaja tanpa mengira umur, sama ada kanak-kanak, orang dewasa ataupun warga emas. Jadi pentinglah kita tahu tanda-tanda dan gejala dengki tersebutlah.
1: Jadi harap maklum ya, sama-sama kita cakna dengan apa orang kata, masalah demam dengki yang berlaku di sekeliling kita kan. Jangan ingat seseorang tu demam, demam biasa je.
2: Betul.
1: Kena berjumpa dengan doktor ya, andai demam itu tidak kebah. Tapi apa pula agaknya tanda-tanda dan juga gejala dengki itu doktor?
2: Okey, gejala dengki ni dia biasanya muncul dalam tempoh 4 hingga 10 hari selepas seseorang itu digigit oleh nyamuk Aedes yang dijangkiti. Jadi antara gejala yang dengki adalah seperti demam yang tinggi secara mengejut, high grade fever kan, and then ada sakit kepala, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, ada loya dan muntah, ada ruam pada kulit, dan kadang-kadang ada yang mudah berdarah seperti gusi berdarah, hidung berdarah dan terdapat bintik merah pada kulit. Tapi kita perlu ingatlah bahawa bukan semua pesakit akan mempunyai gejala tersebut.
1: Dia lain-lain.
2: Dia ada pesakit, dia hanya ada demam dan sakit otot sahaja. Dia tidak perlu tunggu ada rash, ada bintik-bintik merah, then baru you boleh diagnose you ada dengki lah. Jadi gejala dengki ni dia boleh, kalau kita lihat awal tu dia macam demam biasa, penyakit-penyakit lain. Oleh itu, sekiranya kita mempunyai demam kita ataupun kita berada di kawasan wabak dengki, kita perlu segeralah melakukan pemeriksaan doktor untuk membuat diagnosis tersebutlah. Jadi bila kita periksa doktor, doktor akan menilai keadaan kita, menjalankan ujian darah jika diperlukan dan memberikan nasihat berkaitan dengan rawatanlah.
1: Ini sebenarnya sangat penting ya. Dan selain itu juga, apakah pula tanda-tanda amaran denggi yang serius yang perlu kita pandang berat ya?
2: Okey. Untuk pesakit ni, dia perlu segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami tanda-tanda ataupun gejala yang serius lah. Seperti sakit perut yang kuat ataupun berterusan, muntah yang berulang kali, cirit-birit, ada pendarahan, ada sangat lemah. Dia sangat lemah, dia tiada selera makan, dia gelisah ataupun dia kurang kencing. Itu adalah antara tanda-tanda serius, dan tanda-tanda ini mungkin menunjukkan bahawa keadaan pesakit itu sudah semakin serius dan mungkin sudah mengalami komplikasi, telah bermula lah. Jadi dan salah satu perkara penting yang kita perlu ketahui ialah tanda amaran ni dia boleh muncul apabila demam sudah mula kebah. Jadi kita demam dah tak ada, tapi pesakit still rasa unwell, dia still rasa tak larat. Jadi itu tanda-tanda mungkinlah tanda-tanda gejala yang serius telah muncul lah. Jadi sekiranya ada tanda amaran ni, kena segera mendapatkan rawatan ke klinik ataupun ke hospital.
1: Oh, ini bermakna walaupun demam dah surut, tapi kita tak boleh terlalu gembira sebab badan mungkin rasa masih lemah lagi. Kadang-kadang kita dalam keadaan keliru, tak pasti apa sebenarnya yang menimpa diri kita kan.
2: Betul.
1: Jadi segera bertemu dengan doktor, dapatkan rawatan sebab kita khuatiri denggi lah ni.
2: Kan,
1: denggi ni tak boleh dipandang mudah ya.
2: Betul.
1: Baiklah, kepada anda yang mendengar rancangan Alpha Eksklusif, jangan ke mana-mana ya, kami akan kembali selepas ini. Layan terus, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati dalam Alpha Eksklusif menemani anda hari Jumaat hari ini ya, 31 Julai 2026. Kita membicarakan berkenaan dengan denggi, musuh kecil tetapi ancamannya cukup besar ya. Bersama-sama dengan Dr. Wan Syahirah binti Wan Ghazali, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Baik doktor, tadi kita dah berbicara berkenaan dengan banyak perkara ya yang membabitkan denggi, berkenaan dengan rawatan dan sebagainya lah. Tapi kita nak tahu juga ya, bagaimana denggi ni boleh merebak. Kadang-kadang bila berlaku tu satu kawasan tu kan diingatkan supaya berjaga-jaga.
2: Betul.
1: Diadakan semburan dan sebagainya.
2: Betul. Okey, denggi ni dia tidak merebak secara langsung daripada seorang individu kepada individu lain dah. Maksudnya macam kalau saya bersalaman dengan dengan Lin, tak adalah berjangkit denggi kan. Dalam bersahabat tangan, berkongsi makanan, berkongsi minuman atau batuk bersih, itu tidak akan berjangkit lah.
1: Tidak berjangkit.
2: Dia akan merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang dijangkiti virus denggi. Sebagai contoh lah, sekiranya saya menghidap denggi kan, and then ada seekor nyamuk Aedes datang menggigit saya dan membawa bersama virus denggi tersebut, dan kemudian nyamuk tersebut terbang dan menggigit, katakanlah menggigit
1: saya pula.
2: Jadi itulah, melalui gigitan tu virus denggi tu boleh dipindahkan kepada orang lain. Jadi itulah penting, kita tidak boleh ada nyamuk di sekitar kita, sebab nyamuk Aedes itu dia boleh menjadi perantara lah di antara seseorang individu kepada individu yang lain. Jadi itulah bagaimana caranya lah penyebaran nyamuk Aedes itu, demam denggi itu secara ringkas lah.
1: Jadi kalau anda dengar merebak melalui minuman lah, melalui sentuhan lah, itu mitos semata-mata. Yeah, tidak betul ya.
2: Yeah.
1: Dan kita nak tahu juga, bilakah agaknya nyamuk Aedes ini aktif menggigit? Dia ada waktu-waktu tertentu kan doktor?
2: Yeah,
1: bukan setiap masa kan?
2: Yeah. Jadi nyamuk Aedes ni dia aktif menggigit pada awal pagi. Pukul 5 hingga 7 waktu tu kita tengah busy kan, nak anak sekolah, nak pergi kerja semua, dan juga pada lewat petang, 6 petang hingga 8 malam. Jadi dia pandailah dia cari masa-masa tu. Tapi walau bagaimanapun, nyamuk Aedes juga dia boleh menggigit pada waktu siang dan di tempat-tempat
1: juga,
2: yang redup lah. Contohnya kalau dalam rumah tu di sebalik langsir ke kawasan yang redup-redup yang gelap tu, dia boleh juga menggigit. Jadi nasihat saya lah, nasihat kami lah di sini sentiasa memberi peringatan, sekiranya kawasan itu kawasan wabak, kita elakkanlah berada di di luar lah, di luar kawasan, di tempat taman permainan ke mana-mana, di waktu-waktu beginilah, waktu-waktu peak hours di kawasan-kawasan yang wabak denggi itu.
1: Jadi kita sama-samalah menjaga keselamatan diri kita dan
2: betul,
1: juga keluarga kita. Dan kita nak tahu juga doktor, disebabkan Aedes ni mungkin apa orang kata merebak di kawasan perumahan dan sebagainya, kan, bagaimanakah agaknya cara terbaik untuk kita mencegah denggi?
2: Okey, mencegah ni dia of course lah lebih baik daripada merawat kan. Kita kena prevent dululah, daripada kita prevention lah is better than cure. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita dalam rumah kita sendiri, dalam rumah kita sendiri, kita buang segala air yang bertakung, tutup bekas simpanan air, ataupun periksa pasu bunga yang biasa tu kat bawah tu kan.
1: Yelah,
2: ada yang tutup, ataupun penapis air. Penapis air kita kena bersihkan, gunakan semburan ataupun insect repellent jika perlu, dan di luar rumah juga bersihkan longkang dan saluran air, dan periksa kawasan luar rumah tu. Dan juga dalam rumah, kita kena buat pemeriksaan 10 minit setiap minggu di dalam dan juga di luar rumah. Itulah yang saya rasa kita kena prevent tu lah benda tu.
1: Maknanya kena rajin lah doktor ya. Saya nak juga, macam saya biasanya pagi-pagi sediakan sarapan untuk keluarga kan. Hmm. Dan saya akan selalu buka tingkap. Orang kata amalan buka tingkap pagi-pagi rezeki masuk. Yeah. Waktu tu sebelum pukul antara 6.50 pagi ke pukul 7 lebih. Lah. Ya. Yeah. Kemudian saya perasan tadi masak tak ada rasa gatal-gatal. Tiba-tiba rasa macam apasal tangan gatal, kaki gatal. Baru perasan ada nyamuk masuk rupanya.
2: Mungkinlah waktu tu memang dia waktu aktif
1: lah. Kan, yeah, doktor. Itulah dia kan. Hmm. Antara apa kata cara-cara pencegahan yang boleh kita amalkan lah. Boleh buka tingkap tapi mungkin sedikit lewat lah ya. Tidaklah waktu nyamuk tu aktif membiak pukul.
2: Terutama di kawasan wabak lah.
1: Itulah dia kan. Dan saya ada juga mengapa ya kita perlu melakukan pemeriksaan 10 minit seminggu ni doktor.
2: Okey. Pemeriksaan 10 minit setiap minggu ni sebenarnya kita kita syorkan lah. Kita jadikan satu rutin harian, rutin keluarga kita lah untuk persekitar rumah kita untuk membantu mengenal pasti dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk sebelum telur dan jentik-jentik itu berkembang menjadi nyamuk dewasa. Sebab kitarannya 7 hari. Jadi kita buatlah setiap seminggu sekali lah. Jadi untuk makluman lah semua, nyamuk Aedes ni dia hanya memerlukan sedikit saja air untuk membiak. Ada sedikit air sikit saja dia boleh membiak. Jadi bekas kecil seperti penutup botol, pasu bunga, semua tu semua kita kena bersihkan. Air yang satu sudu yang tu pun dia boleh
1: sudu teh
2: boleh membiak lah. Jadi bekas yang berpotensi menakung air ni kita kena kosongkan dan diberus supaya telur nyamuk Aedes ni dia tidak melekat lah pada dinding bekas serta bertahan dalam keadaan kering lah. Sebab dia boleh bertahan dalam keadaan kering, telur tu.
1: Berapa lama tu doktor?
2: Beberapa bulan lah. Dan bila ada air balik, dia boleh menetas balik menjadi nyamuk.
1: Itulah dia.
2: Jadi itulah penting lah kami sentiasa mensyorkan, menjadikan satu macam saya cakap lah, satu rutin. 10 minit je setiap minggu.
1: Seminggu sekali, 10
2: minit. Kita cek semua dalam rumah, toilet, penapis air, dan kita terus ke sekitar rumah lah. Sebab dengue ni bukan rumah kita je. Kalau kita kena, jiran kita pun boleh kena jugalah kan. Dia berjangkit macam tu.
1: Maknanya aktiviti ni, rutin ni boleh kita lakukan bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Kalau kita bagi pendedahan awal kan, insyaAllah bila mereka semakin meningkat dewasa, mereka pun akan cakna.
2: Betul.
1: Untuk menjaga kebersihan, jangan biarkan bekas-bekas dalam rumah ke luar rumah menakung air kan.
2: Betul.
1: Jadi saya dengar tadi doktor kata telurnya tu boleh membiak waktu kering. Bila ada air dia akan boleh
2: telur
1: menetas.
2: Telur tu boleh tahan lah. Sebab tu kita kena berus juga
1: tak boleh main jiru-jiru macam gitu je doktor. Jadi adakah semua pesakit dengue ni perlu dimasukkan ke hospital? Katalah kita macam dah dikenal pasti diagnose, oh ini dengue ni, kena ditahan di ward ke macam mana, ataupun boleh balik dapatkan ubat makan kat rumah
2: dia, tidak semua pesakit lah perlu dimasukkan ke hospital. Keputusan untuk masukkan pesakit ke hospital bergantung pada keadaan pesakit tersebut lah, hasil pemeriksaan doktor, keputusan ujian darah dan juga kewujudan tanda-tanda amaran lah. Jadi biasanya pesakit yang tak stabil ataupun yang ada warning kan, yang tanda amaran tu, kita kita kena masukkan lah. Of course lah, kena masukkan hospital. Tapi pesakit yang stabil, yang tak mempunyai tanda amaran, yang tu mungkin boleh dipantau di rumah dengan nasihat doktor. Tapi pesakit ni dia perlu hadir lah untuk pemeriksaan susulan mengikut tarikh yang ditetapkan lah. Jadi dia kena di rumah pun kena sentiasa memantau diri sendiri lah. Kena minum air secukupnya dan kembali ke klinik ataupun hospital lah jika keadaan semakin teruk.
1: Tu dia ya. Dan bolehkah seseorang itu mendapat denggi lebih dari sekali? Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Jadi apa yang betulnya doktor?
2: Okey. Boleh sebenarnya, seseorang boleh mendapat dengue lebih daripada sekali. Sebenarnya kita ada 4 jenis serotip dengue lah. Dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 4 lah. Jadi jangkitan oleh satu serotip itu tidak memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap serotip yang lain. Jadi dia boleh lagi lah mendapat dengue lebih daripada sekali.
1: Yang kedua pula, dan 2 ni
2: sama saja.
1: Sama juga, sama dan 2 dan 3 dan juga dan 4 ya. Jadi tak bolehlah kita rasa dah kena sekali tak kena lagi. Tidak mungkin. Kena hati-hati jugalah ya. Baik, kepada anda yang mendengar rancangan Alpha Eksklusif, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan sana bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Hai, selamat petang kepada anda semua. Sambung kembali bual bicara kita Alpha Eksklusif. Walaupun kita dah nak sampai hujung-hujung ya. Bersama dengan Dr. Wan Syahirah Wan Ghazali. Baik doktor, tadi kita berbicara berkenaan dengan denggi. Yang perlu kita ambil cakna ya. Tak boleh ambil mudah dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah kan. Sebagai penutup untuk rancangan ini Alpha Eksklusif ni. Apakah agaknya pesanan doktor lah kepada semua pendengar kita, apatah lagi kes denggi agak banyak juga ya sekarang ya, ni dilaporkan ya.
1: Jadi saya rasa pesanan terakhir lah jangan pandang ringan demam denggi ni. Ia adalah situasinya sekarang agak amat membimbangkan lah. Kesnya makin naik, kes kematian pun semakin naik. Jadi apa yang penting, kita kena kenali tanda dan gejalanya. Dapatkan rawatan awal jika mengalami demam dan segera ke klinik atau hospital sekiranya terdapat tanda amaran lah. Jangan self-diagnose lah. Jangan kita nak treat diri kita sendiri. Jangan eh. Kita perlu dapatkan rawatan dan kita kena cakna lah dengan keadaan sekitar kita. Sekiranya kawasan itu kawasan wabak, kita kena cakna. Kita kena aware dengan apa yang berlaku di sekeliling. Dan saya rasa yang paling penting itulah luangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Jadi akhir sekali lah, ayat akhir saya rasa musuhnya kecil tetapi ancamannya besar. Dan pencegahan denggi ni bermula daripada tindakan kita sendiri.
0: Itulah itu sajalah saya rasa. Jadi kepada anda yang terkena jangkitan denggi ni kan, jangan memikirkan bahawa pergi farmasi je lah, beli ubat je, makan-makan, insyaAllah esok lusa baik tu. Tak boleh macam tu doktor.
1: Ya, dia kena pergi check lah. Sebab ialah kita dah tahu kan gejala-gejala dia tu macam mana, simptom-simptom macam mana, dan kita kena pergi check dan check dengan doktor yang doktor akan buat rawat apa, ambil darah dah dan check semualah.
0: Ianya mesti dilakukan memerlukan pemeriksaan ambil darah untuk kita kenal pasti apa sebenarnya
1: dan simptom-simptom dan gejala jugalah.
0: Jadi semoga bermanfaat lah kepada anda pendengar National FM yang mendengar kami sama ada di radio ataupun di RTM Klik pada petang ini berkenaan dengan denggi. Musuh kecil, memang kecil doktor. Betul. Tapi kesannya tu cukuplah besar. Betul. Kan. Kalau dah demam tu ambil masa juga nak sembuh doktor ya.
1: Betul.
0: Terutamanya kepada kanak-kanak. Kanak-kanak kan antibodinya masih lemah lagi doktor ya, kan. Tu dia. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita ucapkan kepada Dr. Wan Syahirah binti Wan Ghazali, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, membicarakan berkenaan dengan denggi, musuh kecil ancaman besar. InsyaAllah di lain saran kita akan jumpa lagi doktor ya.
1: InsyaAllah. Terima kasih Lee.
0: Sama-sama juga kepada doktor ya. Dan juga terima kasih kepada penerbit kita Faiz Azlan yang menerbitkan rancangan Alpha Eksklusif pada petang ini. Jaga diri doktor.
1: Terima kasih.
0: Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda minta tolong dengan niat nak cepatkan kerja, tapi orang yang dengar terus rasa macam kena arah, terus jadi liat? Pernah? Realitinya, cara kita membuat permintaan boleh buat orang rasa dihormati atau rasa dikawal. Jaga-jaga. Dan dalam kajian tentang permintaan, ayat yang mengekalkan rasa autonomi seperti awak bebas untuk kata tidak, terbukti meningkatkan kesediaan orang untuk membantu. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 teknik minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Kata kuncinya ialah hormati, jelas dan pilihan. Baik, yang pertama, hormati. Orang bukan benci membantu. Orang benci apabila dia rasa dipaksa. Maka, mulakan dengan satu ayat yang mengiktiraf mereka. Contoh, saya perlukan bantuan awak sebab awaklah yang paling kuat dalam bahagian ni. Awaklah yang paling expert, yang paling terror. Lepas tu, terus kita bagi ruang. Tapi kalau awak tak sempat pun tak apa. Saya cuma nak semak dulu. Saya cuma nak check dulu. Macam tu. Bila kita buat ayat begini, orang akan rasa lebih ringan untuk membantu sebab mereka tak rasa dikongkong. Hati-hati kan. Kadang-kadang kita bukan minta tolong. Kita sedang mengeluarkan arahan tapi dibalut dengan senyuman. Hati-hati. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas. Orang cepat defensif apabila permintaan kabur. Kabur inilah yang buat orang rasa terbeban. Jadi bila minta tolong, jawab 3 benda ini dalam satu nafas. Yang pertama, apa yang anda perlukan? Yang kedua, berapa lama anggaran masa? Dan yang ketiga, bila tarikh akhir ataupun deadline yang sebenar? Okey, contoh, Mbak bagi contoh. Boleh awak semak slide ni 10 minit saja dan bagi saya 3 pembetulan utama sebelum jam 4 petang. Boleh? Apabila jelas, orang rasa permintaan itu terkawal, bukannya membebankan. Faham? Baik. Yang ketiga adalah pilihan. Ini teknik yang buat permintaan jadi ringan walaupun kerja banyak. Bagi 2 pilihan yang sama-sama memudahkan. Contoh-contoh Okey, awak lebih senang nak semak hari ini 10 minit ataupun esok pagi 10 minit? Nampak tak? Dua-dua pilihan tu tetap mencapai matlamat kita. Ataupun satu lagi contoh. Atau awak lebih suka buat bahagian A? Ataupun awak prefer buat bahagian B? Apabila ada pilihan, otak manusia rasa autonomi dan kurang melawan. Sebab itu juga, kajian menunjukkan cara menyusun permintaan yang menjaga kebebasan memilih boleh meningkatkan persetujuan. Okey, ada bonus kecil yang sangat membantu. Bila orang setuju, ucap terima kasih yang spesifik. Contoh kita cakap, jangan cakap terima kasih. No, cakap terima kasih. Ini memang menyelamatkan masa saya dan masa depan saya. Ini bukan sekadar sopan. Ini juga membina budaya tolong menolong. Boleh? Jadi ini 3 cara untuk minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Yang pertama, hormati dulu dan beri ruang pilihan. Yang kedua, jelas tentang apa, berapa lama dan bila perlu. Dan yang ketiga, pilihan 2 jalan supaya orang rasa dia memilih bukan dipaksa. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Teruskan mendengar siaran Nasional FM pada petang ini. Hari ini hari Jumaat, kita bersama-sama 31 Julai 2026 ya, hari terakhir untuk bulan Julai. Semoga apa yang telah pun kita lalui sepanjang bulan ini mendewasakan kita ya, menjadikan kita insan yang lebih matang dan juga bertanggungjawab. Jangan lupa untuk anda yang berada di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia, keluar mengundi esok untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke 16. Seramai 15,344 petugas pilihan raya akan ditugaskan ya bagi melancarkan proses pengundian esok. Dan bukan itu saja, sebanyak 267 kesalahan pilihan raya juga telah pun direkodkan sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan setakat ini, dan perkara ini dikongsikan oleh pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun. Jadi sama-sama kita patuhi ya. Dan bila bercakap tentang cuaca pula, ramalan cuaca untuk hari mengundi esok ya, anda perlu merancang perjalanan anda dengan sebaiknya dan sentiasa pekalah terhadap perkembangan cuaca semasa untuk memastikan ya urusan keluar mengundi berjalan dengan lancar dan juga selamat. Dan selain itu juga, orang ramai juga disaran untuk terus mengikuti saluran rasmi Met Malaysia serta media sosial rasmi bagi mendapatkan maklumat cuaca terkini yang pantas, yang tepat lagi sahih ya. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play dan juga App Store untuk akses kepada ramalan cuaca, amaran cuaca dan juga maklumat meteorologi terkini yang terus di hujung jari anda. Selamat mengundi esok untuk PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Kami disediakan terus bersama-sama dengan anda. Hello, selamat petang ya. Nama saya Lin Zainul, menemani anda sejak satu tengah hari tadi sampai sekarang. Dan esok hari cuti ya bagi kebanyakan orang. Jadi ada yang merancang untuk bercuti dan sebagainya. Tapi ada tanda-tanda juga ya, kita perlu merancang cuti dengan segera. Antaranya, bila kita bangun pagi tu rasa macam kosong je kan. Tapi kosong tidak bermakna kita ni malas ya. Tidak. Selain itu juga, kalau kita ni bekerja, ianya akan menjadi automatik untuk kita mengikut rutin, tetapi seakan-akan ianya tidak memberi kesan kepada diri kita. Maknanya perubahan emosi yang kita rasa secara tiba-tiba kan, kalau sebelum ni kita sabar, tiba-tiba kita jadi seorang yang pemarah, ataupun seorang yang kuat cemburu, seorang yang cepat naik angin ataupun rasa sedih dan sebagainya. Jangan diabaikan tanda-tanda tersebut ya. Segera bercuti untuk menenangkan fikiran kita kan, kerana hidup ini bukanlah semata-mata untuk kerja sahaja. Ianya lebih dari itu. Jadi amalkan untuk bercuti bila tiba masanya. Kerja-kerja juga, cuti perlu kita ambil untuk menenangkan fikiran kita, untuk mendapatkan ilham dan juga menjaga emosi kita. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang berada di Negeri Sembilan, ya, untuk keluar mengundi esok 1 Ogos 2026 pilihan raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Satu undi anda mampu menentukan hala tuju negeri dan juga masa hadapan. Keluarlah mengundi, keluar mengundi awal baru sekali bersama-sama dengan anda kad pengenalan, ya. Dan antara perkara yang dilarang ialah memakai ataupun membawa elemen yang memaparkan nama parti politik. Itu tak dibenarkan, ya. Bahan-bahan kempen politik ataupun memakai baju yang ada simbol parti politik atau logo lambang parti politik dan juga nama calon. Dan SPR juga sebenarnya tidak menghalanglah seseorang pengundi daripada memasuki tempat mengundi selagi tidak melanggar peruntukan Seksyen 26-1-G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ya, jadi selamat mengundi diucapkan dan undilah dengan betul, ya, pangkah dengan betul. Undi anda sangat berharga. Sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zanu mengundurkan diri. InsyaAllah di lain saran kita akan jumpa lagi. Dan selepas ini, rakan saya geng kakak petang, kembali temani anda, Azura dan juga Hanim. 4 petang hingga 8 malam. Jangan lupa dengar sertai dengan menghantar voice note, ya, ke nombor 011-2120-2369 Luahan Kakak Abang, bermula 5 petang hingga 6 petang nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sendiri? Berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zack?
1: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya ialah dengar celoteh geng kakak besar.
0: Bukan nama masalah ke
1: itu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring. Jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
2: Radio baik kepada anda, Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Hanim yang akan temankan anda hari ini sehingga pukul 8 malam. Terima kasih untuk geng kita juga tadi, Hanim.
0: Ya, betul.
1: Liz Zaino yang telah menemani anda dalam relax tadi.
0: Ya, bukan nak solo je hari ini.
1: Relax ke hidup hari ini.
0: Relax.
1: Jadi untuk anda semua, banyak nak kami kongsikan dengan lagu-lagu menarik 80-an, 90-an dan awal tahun 2000. Banyak sangat lagu-lagu di geng Kakak Petang ni.
0: Betul.
1: Teruskan dengan kami di mana, Hanim?
0: Geng Kakak Petang.

0: kakak petang.
1: Aha, kembali semula. Dan Nim, sebelum kita nak berhibur lagi banyak Nim hari ni.
0: Betul.
1: Macam-macam kita nak kongsi. Jumaat ni berlaru. Sebelum kita nak berlaru lagi banyak lagi. Petang ni kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ni lah ya Nim. Kepimpinan wanita berteraskan ilmu pengetahuan, integriti dan juga kebijaksanaan dalam membuat keputusan perlu terus diperkasa bagi memastikan pembangunan negara yang mampan dalam era kecerdasan buatan AI. Dan menurut Ahli Dewan Negara Datuk Seri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob, penguasaan ilmu serta kebijaksanaan mengaplikasikannya amat penting bagi memastikan pemimpin wanita mampu menerajui organisasi dan pentadbiran dengan berkesan. Dan menurut beliau lagi, perkembangan pesat teknologi AI menuntut pemimpin supaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan agar keputusan yang dibuat kekal berlandaskan nilai kemanusiaan dan juga tadbir urus yang baik.
0: Okey, perkembangan berita lain, PMKS, Prestasi Pengusaha Mikro Kecil dan Sederhana Negara, terus mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan pada tahun lalu meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik termasuk konflik di Asia Barat serta cabaran perdagangan antarabangsa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali menerima tempias perkembangan ekonomi dunia yang memberi kesan kepada rantaian bekalan, kos tenaga dan perdagangan antarabangsa. Trend ekonomi global sememangnya memberi kesan kepada negara kita khususnya dari segi rantaian bekalan.
1: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas inilah yang terus geng kakak petang.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
2: Resepi manja-manja je.
3: Untuk anda yang senang-senang lagi hari Jumaat, Hanim.
2: Ya. Yeah.
3: Kita dah macam males nak masak.
2: Betul.
3: Sebabnya esok ada yang bercuti.
2: Ya, yeah, ada nak pulang ke kampung, dapur tak nak sepa-sepa.
3: Ya, yeah, esok mungkin ada nak pergi. Luang kita pun nanti ada yang berkaitan tentang cuti ni. Ada yang nak kemeh-kemeh, dia malas. Minyak-minyak atau semua. Jadi nak mudah-mudah je hari ni.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi apa yang resepinya, Hanim?
2: Mudah-mudah je ya. Memang sesuai untuk Zura yang sakit tekak tu.
3: Apa dia itu?
2: Okey, ikan siakap masak steam.
3: Sedapnya.
2: Sedap. Lepas tu senang.
3: Kita liuk lah ni. Macam mana caranya ni?
2: Okey, yang pertama kena ada ikan siakap
3: lah. Ikan siakap lah. Siakap senang. Ikan...
2: Ikan duri.
3: Anim bohong. Macam mana tu ni? Cuba cerita-cerita macam mana?
2: Okay. Ikan siakap tu bersihkanlah. Kadang-kadang kan Zura, nak bersihkan ikan siakap ni ada macam-macam cara orang pakai. Ada yang ada pakai tepung, ada yang pakai air asam. Macam ni suka pakai air asam lah, lumur-lumur dulu kan.
3: Buang-buang tanah dia.
2: Lepas tu letak ke tepi daripada cuci tu kan. Lepas tu ambil je bawang putih. Kalau tak nak cincang pun, potong je besar-besar, tak apa.
3: Boleh lah tu ya.
2: Boleh.
3: Kena mudah je.
2: Lepas tu ada kena ada limau nipis. Kalau tak nak limau nipis, letak lemon je. Potong-potong lemon tu,
3: susun lah atas dia tu.
2: Lepas tu letak bawang kan. Lepas tu letaklah asam keping. Lepas tu letak tumbuk serai 2 batang. Letak aje kat situ.
3: Letak atas ikan tu ya.
2: Letak atas ikan. Lepas tu dalam ikan tu letaklah lemon. Sumbat dia kat dalam tu kan.
3: Kalau serai tu tak dalam ikan pun sedap juga.
2: Betul. Lepas tu letaklah ikan tu kita lumurkan dengan garam. Lepas tu letak, kalau nak letak sos tiram boleh juga kan.
3: Buat serasa
2: Lepas tu je lah.
3: Itu je. Tak payah minyak, tak payah letak dekat pengukus, terkukus ni. Biasa berapa minit ni kalau ikan misalkan?
2: Kalau ikan sekejap je lah, 10 minit macam tu.
3: Sekejap je.
2: Sedap.
3: Ada kuah-kuah tu. Nak cari lah balik ni ikan siakap ni.
2: Ikan siakap tu kan. Lepas tu itu yang buatkan kita makan nasi tu. Saya teringat Kak Aida yang makan nasi steam pun.
3: Kenapa ni? Aida Jia dah selamat. Dia dah ke Umrah. Dah sampai ke Madinah sekarang ni. Tersedak-sedak dekat sana tu.
2: Macam mana? Dia nak makan nasi tu.
3: Kenapa dia tak makan nasi ke?
2: Tak ada lah. Sebabnya saya tengok kat dia, dia memang pencinta nasi kan. Kat sana pula lauk dia tak sama macam kita kat sini.
3: Sedap wah. Saya dah pergi, sedap. Saya rasa kalau dia balik tu naik berapa kilo tu. Dia memang suka makan nasi Arab. Memang sesuai lah dia pergi tu.
2: Kan, kita tengok je lah dia macam mana.
3: Berapa kilo kan dia balik. Boleh cubalah resipi Hanim ni. Saya rasa mudah je hari ni. Kalau untuk orang nak pergi bercuti, nak balik kampung ke, nak pergi yang kita berjalan sana sini tu, tak nak nyepahkan dapur ni. Inilah dia masakan yang paling sesuai. Masak nasi, apa ikan rebus tu, ikan kukus tu dah siap ni.
2: Betul.
3: Lah, senang sangat. Lah, bagus apa bagi idea ni. Tak terlintas kat saya kepala.
2: Saya rasa memang...
3: Kalau saya macam ni, tengah sok telur je saya.
2: Saya rasa benda ni kan, memang tak kotor mendapur.
3: Saya rasa kalau Kak Sa dengar ni, awak kena masak ke depan ni, office.
2: Hari Isnin kan?
3: Meeting kan? Baik, boleh cuba resepi Hanim ni. Mudah-mudah je untuk anda. Lagi kalau kita tak sihat ni.
2: Betul.
3: Kita cakap-cakap tekak ni ni. Ataupun demam-demam semua ni. Sedap hirupnya ni. Pada mana gitu. Boleh cuba, okey?
2: Okey, jangan tak cuba.
3: Ikan kukus.
2: Ikan siakap kukus.
3: Sebab kalau kat kedai mahal.
2: RM50
3: kalau, dalam tangan.
2: Ya, kalau kita beli dapat 2 ekor.
3: 2 ekor. Makanlah kau nak buat. Buat. Okey. Lepas ini juga nanti banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Lagu-lagu menarik terbaik semua ada dekat gig kat Kepatan ni. Saya dah boleh lah baik bawa lagu dah. Saya dah boleh berbunyi orang saya. Layan terus
2: Geng Kakak Petang.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Jumaat 31 Julai 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Di lebuh raya utara selatan E1, trafik sesak dari Bandar Kasia menuju ke Bukit Tambun Utara dan turut perlahan dari Juru Auto City ke Perai. Kini kita beralih ke lebuh raya utara selatan E2, trafik sesak dari Jasin ke Simpang 4, kesan kemalangan di kilometer 201.4 yang berlaku awal petang tadi. Seterusnya, trafik perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar dan turut perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke Kajang, Southville City ke Putra Mahkota dan Nilai Utara ke Bandar Icedale. Manakala di kawasan selatan, trafik dilaporkan perlahan dari Skudai menuju ke Senai Utara. Kini tumpuan kita beralih ke lebuh raya di sekitar Lebah Kelang. Dimulakan dengan lebuh raya NKVE E1, trafik perlahan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara dan Subang menuju ke Shah Alam. Manakala di lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Plaza Tu Sunway dan Kirara ke Susu Masuk Puchong Jaya. Di lebuh raya E6, trafik mulai perlahan dari USJ ke Shah Alam di kedua-dua arah dan turut perlahan dari Putra High menuju ke Bandar Gamuda Curve. Di lebuh raya Best Raya E9, keadaan trafik mulai bertambah dari pusat bandar menuju ke persimpangan Kuchai, turut perlahan dari Plaza Tu Mai Selatan menuju ke The Mai. Beralih pula ke lebuh raya NPE E10, trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam, turut perlahan dari Jalan Templar ke Plaza Tu Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan. Manakala tinjauan di lebuh raya LDP E11, trafik dilihat mulai perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Kelana Jaya ke TTDI, turut perlahan dari TTDI ke S2 dan Jalan Majlis menuju ke Puchong Utama. Di lebuh raya LKSA E13, trafik dilaporkan perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Di lebuh raya Sek E18, trafik dilihat mulai meningkat dari Unitel menuju ke Country High. Di lebuh raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Kuchai Lama ke Bukit Jalil, turut perlahan dari Bukit Jalil menuju ke Seri Kembangan. Di lebuh raya Sprint E23, trafik dilaporkan perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tu Damansara, turut perlahan dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara dan trafik dilihat mulai sesak dari Bukit Kiara menuju ke Mount Kiara. Di lebuh raya SKB E26, trafik dilaporkan perlahan dari IOI Putrajaya menuju ke Unitan. Manakala di lebuh raya Duke E33, trafik perlahan dari Jalan Duta menuju ke Plaza Tu Batu dan Sentul menuju ke Plaza Tu Batu. Akhir sekali, di lebuh raya LPT2, trafik dilihat perlahan dari persimpangan Kuala Terengganu menuju ke Plaza Tu Kuala Terengganu. Peringatan kepada pengguna lebuh raya, sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh pada lokasi tuduhan motosikal yang telah disediakan. Sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa mahupun kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan, anda boleh hubungi talian hotline di talian 1-800-887-752 untuk mendapatkan bantuan di lebuh raya. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan muat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan TikTok LM Traffic. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamrudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini Zura dah bersama dengan siapa tu?
2: Dengan saya, Hanim.
1: Kakak Manis. Hanim bukan Kakak Manis.
2: Hanim Mama Manis.
1: Mama Manis lah, biasa di geng buruh hantu.
2: Betul.
1: Hari ini jadi geng buruh petang lah.
2: Saya tu lah, saya kadang-kadang fikir tau Zura. Saya kakak. Kakak petang kan. Kakak burung tua lah.
1: Tua dah awak. Burung kakak tua. Susah tak awak lagu tu. Jadi kita dah sampai ke Luahan Kakak Abang hari ini, Hanim. Dan kita nak berkongsi dengan anda lah kan, tentang luahan hari ini mengenai apa tau. Mengenai esok kan cuti ni.
2: Betul.
1: Biasa dah macam-macam ni. Lagipun ada yang orang kita dapat gaji minggu ni, minggu lepas kan. Jadi dah macam-macam plan dah kan. Nak pergi ke sini, ke situ, ke sini. Semua. Jadi untuk anda, nak tanya anda lah kan, apa perancangan hujung minggu anda? Kalau Hanim dah ada rancangan dah?
2: Saya.
1: Kita?
2: Saya tak boleh lah nak merancang untuk besok.
1: Esok pun tak ada merancang mana. Esok kita dah merancang awal dah.
2: Ya.
1: Mereka dua rancang kita je lalai tau ni.
2: Kan. Dia orang je merancang gitu.
1: Dia masuk kenapa kita tak senyap.
2: Tak apalah kan Zura kan. Kita ni berkhidmat demi negara.
1: Betul kan? Sebab esok ada pilihan raya negeri Sembilan. Jadi kita akan bertugas lah esok. Tapi tak apa. Anda pula macam mana? Ada yang mungkin dah merancang nak balik kampung. Ada yang merancang pergi bercuti.
2: Betul.
1: Orang kata buat kemah macam AJ dah bercuti ke sungai dah tu. Dah sampai dah tu dia tu. Itulah. Tak balas mesej saya. Ada yang mengancang ke pantai. Pagi tadi rasa macam ada yang kata dah mula ke pantai-pantai. Dia kata masih kerja ke semua. Sebab dia nak on the way ke pantai, nak bercuti. Ada jugalah kan. Betul. Macam-macam. Ada nak melawat orang tua kat kampung. Jadi anda punya perancangan untuk hari ni, Untuk esok dan untuk hujung minggu ni, kemana anda?
2: Betul. Sebabnya waktu-waktu sekarang ni, kalau nak ikut, kalau pergi ke sungai Zura, kadang-kadang cuaca tu kita nampak tu. Kita tak menentu kan. Sebab keadaan tu nampak macam panas.
1: Sekejap sekali panas. Sampai situ dah macam mendung. Janganlah. Kita janganlah mandi waktu dah. Kita dah sampai tu nampak dah gelap-gelap kan. Lain macam dah nampak macam air dah mula laju. Dah mula keruh. Jadi kena orang kata, kita tunda lah.
2: Betul.
1: Percutian anda tu. Apa pergi makan durian kat tepi jalan tu, banyak tau.
2: Betul.
1: Kalau menghala ke apa ni, pangsun tu. Buat sana banyak hulu langat, banyak durian tu.
2: Betul.
1: Buat aktiviti lain lah.
2: Aktiviti lain. Makan-makan lebih bagus.
1: Makan-makan lebih bagus. Tak bahaya sangat dia. Jadi anda boleh call kami di 0322820393. Kongsikan dengan kami ke mana anda hujung minggu ini.
2: Ya, tak tahu juga.
1: Nah, yang terus.
2: Geng Kakak Petang.

0: Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Kembali lagi dalam geng kakak petang.
3: Ya, yeah, betul. Sedih pula dengar lagu tadi tu ni. Anak ke? Tadi dalam bahasa Tagalog lah kan? Jadi kadangnya kalau kita hujung-hujung minggu ni, Lim, ataupun bila kita dapat kita gaji ni kan, orang yang pertama kalau saya lah anak dulu ni.
2: Betul.
3: Kita macam-macam nak bagi makan sedap-sedap kan, orang kan? Sebab kadang bukan kita yang kadang berkorban tau. Anak-anak kita yang kadang berkorban tau. Sebab kita kerja.
2: Betul.
3: Kita dah kat ofis sama. 8 ke 9 jam. Ada yang lebih kan? Jadi kadang balik malam, hujung minggu pun kerja. Jadi mereka juga banyak berkorban untuk orang kata, okay, tak apalah, mama dengan papa kerja, so dia orang dekat rumah kan, ada yang jaga adik-adik. Ini lah ya.
2: Ya, setuju sangat Zura. Sebab lagi-lagi kalau anak sulung tu kan, sebenarnya banyak pengorbanan dia. Sebabnya kita harapkan dia menjaga adik-adik dia lah kan. Jadi kalau dah macam dah lepas umur 12 tahun tu, kebanyakan ibu bapa dia dah lepaskan anak dia kan.
3: Masuk asrama lah, masuk awak ni.
2: Yalah, bukan betul. Masuk asrama.
3: Tapi siap apa dia?
2: Dia dah lepaskan anak dia duduk seorang.
3: Oh, seorang, betul. Saya tak, saya pun bukan 12 tahun dah. 7 tahun dah lepaskan duduk sama, duduk asrama, duduk rumah seorang anak tu.
2: Lepas tu pantau lah semua kita
3: ni. Memang CCTV.
2: CCTV lah kan.
3: Kesana ada, atas, bawah, bilik semua ada lah. Tengok dia orang je. Jadi orang kata kalau hujung-hujung minggu ni, kadang kita nak raikan anak kita lah ni. Kan ada juga orang kata nak raikan adik-beradik.
2: Betul.
3: Pergi bercuti kan, dengan adik-beradik, ataupun pergi rumah adik-beradik kan. Jadi anda ke mana anda pergi hujung-hujung minggu ni? Kita nak dengarkan luahan pertama ni daripada rakan kita ni. Siapa tu?
2: Nama dia Arif.
4: Assalamualaikum geng-geng kakak petang.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya Arif daripada Jinjang, utara Kuala Lumpur. Saya hari ni nak kongsikan apa kalau saya buat bila cuti hujung minggu ni. Macam hari ni Jumaat, untuk cuti hujung minggu ni pun saya dah ada plan. Biasanya saya akan plan bila masuk hari Rabu ataupun hari Khamis. Nak bawa wife dengan mak saya jalan-jalan. Saya akan plan pada hari tersebut lah.
3: Awal tak kalut.
4: Biasanya saya duduk dekat area KL kan. Jadi mestilah kita nak keluar daripada sibuk bandar ni. Pergi ke sungai. Saya pergi ke sungai dekat Gombak tu. Jalan Gombak lama tu. Ataupun macam minggu ni saya dah boring juga dalam pergi sungai. Jadi minggu ni saya plan nak bawa isteri saya pergi tengok wayang. Hujung minggu ni. Jadi itulah sebabnya kalau kita, kadang-kadang ada juga yang duduk rumah kan, tapi kita nak hilangkan kita punya stres kat tempat kerja tu, kita kena keluar kan, petang kan.
3: Betul.
4: Jadi tu je lah saya nak kongsi dengan tuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Suami bersalih ni. Hari Rabu dah rancang dulu ni. Lepas tu tak nak rasa macam sebesalah bawa ibu, bawa apa ni, isteri sekali pergi bercuti.
2: Ya, bagus kan Zura kan. Ni lah orang kata anak misali.
3: Suami misali.
2: Anak misali dan suami misali.
3: Susah nak dapat tu.
2: Susah nak dapat kan.
3: Terhad-terhad. Jangan post kat gambar lah kalau
2: kita. Tapi bukan tapi bukannya apa tu, dia menjaga kedua-dua hati kan. Isteri dia pun sebenarnya bagus lah tu.
3: Betul.
2: Ada setengah.
3: Setengah tu siapa? Awak ke?
2: Tak, saya okay
3: lah, okay. Saya tahu awak pernah cerita tu pasal lawak tu. Kenapa ni?
2: Kan? Sebabnya kadang-kadang ada orang dia macam tak selesa kalau ada orang lain ikut kan.
3: Ada yang macam tu.
2: Ada orang macam tu.
3: Kadang-kadang saya suka tu sebenarnya. Kalau mama tu, sebab mama tu saya ni dia macam kalau tengok cucu tu, dia tengok betul-betul. Jadi kita boleh berkepit lah dengan bapak anak mama tu waktu kejap. Boleh lah kejap dating.
2: Saya suka.
3: Hilang dah mak bapak kau.
2: Itu sebablah saya suka bawa mak saya.
3: Ada tujuan dia. Jadi anda ke, anda pula macam mana, ke mana anda pergi hujung-hujung minggu ni? Keluar anda mak mentua ke? Bawa mak mentua sekali pun boleh juga. Eh, bagus lah macam tu ni. Bawa mak mentua tu, jangan nanti tinggalkan pula.
2: Kadang-kadang orang tua ni dia nak pergi berjalan juga.
3: Yalah, awak hujung-hujung minggu keluar ke bini beretik.
2: Betul, ada kata susahlah bawa mak. Apa tu, mak sakit kaki semua, tak apa. Dekat Pasaraya ada
3: banyak
2: wheelchair.
3: Ya, banyak wheelchair, janganlah. Banyak-banyak.
2: Jangan bagi alasan.
3: Okey, kita ada lagi luahan selepas ini. Teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Daripada Rosmaria lagunya.
1: Ya, yeah, sedap kan?
0: Saya lama tak dengar lagu ni sebenarnya ni.
1: Betul kan?
0: Rasa macam macam mengimbau-ngimbau lah.
1: Mengimbau lah. Lagu tu walaupun dia dia macam catchy kan, tapi sebenarnya
0: macam catchy kan. Biasanya lagu catchy ni lagu sesi je tau.
1: Tapi kita dia, Zuna, dia zaman dulu punya dia, dia punya zaman dulu lah.
0: Ini Zuna bacakan juga Hanim di Facebook ni Hanim. Rakan-rakan kita di Facebook ramai juga ni Hanim. Untuk petang ini ada Santalia Beruas juga ada. Dia kata selamat petang semua. Daripada Marfuah Pala juga ada. Ada Razak Balangi juga ada. Pakcik Iman Aziz, dia kata hai. DJ Zura dengan DJ Hanim. Ita Chot juga ada. Ya, nama pun Nenek Ani ada. This Roslinda pun ada. Ada Noxis Moses. Ada siapa lagi ni? Ramai juga ni. Marsa Salih ada. Muhammad Muhaimin juga ada. Nek Mo ada. Ramai. Ada yang tunjuk gambar tengah minum teh tarik. Oh sedap. Dan kita nak dengarkan luahan seterusnya ni Hanim. Dari siapa tu?
1: Daripada siapa ni ya?
2: Najwa daripada Asramban. Okay. Hujung minggu ni saya rasa nak kampen dengan family.
1: Kampen?
2: Nak menikmati. Orang kata ada satu tempat yang viral. Yong Tau Fu.
0: Oh, ya, ya, ya.
2: Lepas singgah ke Perisa. Jalan-jalan dari pantai sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Simple je kan plan saya. Tapi masa bersama keluarga tu lah yang paling bermakna dan paling berharga buat saya.
0: Best memang ada satu tempat yang tular tu. Makan Yong Tau Fu tu memang ramai kat situ tu. Dia tengok, Zura tengok pun, macam sedap juga ni. Nak pergilah ni, bolehlah kita pergi hujung-hujung minggu.
1: Tak jauh sangat.
0: Tak boleh sangat lah, ahad-ahad lah insyaAllah. Ada kelapangan, boleh pergilah ke sana.
1: Tapi kan Zura, kalau makan Yong Tau Fu tu sebenarnya kan, boleh tapau tau. Kita simpan dalam peti ais.
0: Buat isnin dia.
1: Buat isnin.
0: Basi pula. Biasa dia dah keluarkan air dah tu semua tu. Dia tak sedap seperti sayur kan. Dia kena makan waktu tu juga. Boleh-boleh lah nanti kan. Keput di sana pun beras juga. Ini ni. Dekat juga kalau kita kat KL tak jauh sangat. Dalam satu jam macam tu dah sampai dah. Keput di sana boleh lah buat anak-anak kita.
1: Betul. Tapi kalau ke keput di sana tu Zura. Satu dia kita kena sabar sikit lah waktu hujung minggu kan.
0: Kenapa ramai ya?
1: Dia ramai dia sebab daripada highway tu nak masuk tol tu.
0: Dah berdegit lah.
1: Dah berdegit. Sebab apa dia sebenarnya jarak tu dekat sangat.
0: Tapi ke mana lagi orang KL nak pergi kalau tak ke Polisa.
1: Kerja ada baik kan.
0: Ke situlah, ke sungai-sungai itu semua. Tapi tak apa, ke mana saja anda pergi, boleh kongsikan dengan kami. Ada lagi luahan seterusnya lah ni.
1: Betul ada.
0: Kita nak berhibur dulu lah ya dengan anda semua. Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Kakak petang.
1: Oh, ini lagu kalau kat GBH ni. Gigi. GBH ni. Lagu Bucu Katil lah panggilnya. Ya,
0: lagu Bucu Katil.
1: Bucu Katil lah sini.
0: Dengan-dengan kita lagi dekat Bucu je. Tapi Bucu TikTok.
1: Kalau kat rumah tu kita dapat tahu lah macam ni lagu-lagu 80-an, 90-an kan. Lagu yang pura-pura cinta. Macam ni kenapa abang? Kenapa abang tinggalkan saya? Gitu. Ya,
0: waktu malam kan kalau kita fras bercinta saya pernah tau.
1: Pernah ya?
0: Tapi bukan fras lah. Bergaduh.
1: Bergaduh je lah.
0: Dengan
1: orang sekarang lah.
0: Orang sekarang
1: lah. Sekarang ni.
0: Bergaduh kan. Okay. Waktu tu tak tidur malam. Rasa semua tak kena lah. Dengar pula lagu-lagu macam ni kan.
1: Oh, lagilah orang kata tangkap lele lah ni.
0: Tangkap lele.
1: Okey, hari kita nak dengarkan luahan seterusnya lah. Ni siapa tu?
0: Okey, luahan yang seterusnya daripada sabar kejap eh. Dah ke bawah-bawah dah dia.
1: Ramai hari ni rantau ni. Okey, siapa tu?
2: Okey, untuk perancangan hujung minggu ni, ke besok lah kan. Saya, suami dan anak, insyaAllah akan keluar kota. Gitu, keluar. Kita akan pergi ke, insyaAllah, Genting Highlands.
1: Wow.
2: Bulan tahun kelahiran anak saya yang ke-9 tahun. Anak tengah saya. Saya dah tanya dia nak apa. Dia kata, tak ada apa-apa. So, kita buatlah trip-trip manja ke sana. Jadi, itu je lah. Selain daripada tu, biasalah cuci-cuci baju sekolah anak, sentar-sentar sikit.
1: Kan, itu wajib kan. Tu.
2: Macam mak-mak yang lain juga. Jadi, geng kakak petang pula, nak ke mana besok?
1: Esok kami kerja. Esok ada PRN. Esok orang Negeri Sembilan kena keluar mengundi tau.
0: Betul.
1: Jalan kat takut jauh anda.
0: Nak pergi mana-mana pun Zura.
1: Keluar dulu mengundinya.
0: Jangan pastikan kata, ada cap jari tu.
1: Betul. Okey. Undi dengan betul. Dan jangan ambil gambar pula undi mana.
0: Betul. Kalau nak ambil gambar, gambar jari je. Gambar jari. Lepas tu latar
1: belakang. Jari betul lah. Jangan jari lain-lain.
0: Jari yang betul yang kena celok in tu. Lepas tu berlatar belakang ke laut.
1: Lepas tu orang tengok rumah tengok, ni apa kat mana ni bang? Kenapa? Kenapa lain abang punya cincin tu? Cincin dengan saya lain. Cincin dengan ni kenapa lain ni? Tangan abang ke tangan siapa? Lah macam tu pula, isu pula. Jadi orang Negeri Sembilan jangan lupa esok keluar mengundi seawal pukul 8 pagi ya esok.
0: Betul.
1: Ya. Pagi daripada mengundi sehingga pukul 5 petang ya. Betul ke Mira? Mira yang jaganya.
0: Mira anggok.
1: Ya, anggok. Jadi untuk orang Negeri Sembilan boleh keluar undi orang ramai. Jalankan tanggungjawab anda. Pastikan undi yang betul. Jangan orang kata salah undi. Ataupun orang kata
0: rosakkan
1: undi tu. Yeah. Jangan. Pilihlah betul-betul yang untuk orang kata mentadbir tempat anda tu ya. Ada lagi luahan sebab sini ni?
0: Nanti kita tengok lagi.
1: Kita ada Mira. Kita nak tanya. Orang bujang-bujang ni kalau hujung minggu ke mana? Tapi tu selepas ni lah ya.
0: Betul-betul. Nanti kita
1: layan
0: tanya
1: terus lah ya.
0: Geng kakak petang.

0: Baiklah Hanim, ada juga yang merancang Hanim hujung minggu ni nak pergi majlis perkahwinan.
1: Ya.
0: Ada juga yang nak melangsungkan perkahwinan.
1: Bestnya
0: kan. Ada juga
1: raja
0: yang
1: raja sehari Zura best tau.
0: Tak, yang best tau ni. Ada juga yang kata nak kata memutuskan juga pun ada juga kan. Kadang-kadang orang kata perjalanan hidup orang tu dah lain.
1: Betul.
0: Ada masa kita gembira, orang kata happy lah kan, nak berkahwin happy, tak kalau tak happy kan. Ada masanya kita terpaksa memutuskan hubungan itu. Tak banyak jodoh katanya. Sebenarnya kata apa pasal yang cakap ni? Sebenarnya kita nak bercakap pasal jodoh ni.
1: Jodoh ni kita adalah orang yang tepat.
0: Tepatlah. Tanya ada Mira. Awak bujang kan?
2: Oi, janganlah keluarkan sangat kan.
0: Time ni dah promo.
2: Ya, saya bujang.
0: Mira bujang lagi, muda lagi. Kalau orang bujang biasalah ya. Kemana awak pergi kena hujung minggu ni?
2: Kita sebenarnya orang bujang ni, kita menyokong ekonomi negara.
0: Okay.
2: Dengan apa? Membeli belah dekat shopping mall lah.
0: Awak selalu shopping lah hujung minggu tu.
2: Itu yang bank selalu kosong.
0: Selalunya beli apa orang kata, cari benda makan ke ataupun beli baju ke atau macam mana?
2: Selalunya cari makan lah. Kalau
0: Gen Z memang suka cari makan.
2: Cari maca ke apa ke macam tu lah. Tapi kerja tetap saya apa tau, kalau weekend-weekend ni kan, hujung minggu ni, buka story lah. Lepas tu like lah story-story orang kahwin. Kawan-kawan tu kalau boleh setiap minggu lah ada je yang kahwin.
0: Awak memang suka orang gemuk gitu.
2: Orang tak tahu lah
0: kita. Kadang-kadang kita doakan orang tau.
1: Betul.
0: Satu hari nanti kita pula nanti. Perancangan tu bila nak kahwin tu?
2: Perancangan tu sentiasa ada. Kalau tak Sabtu Ahad.
0: Tak Sabtu Ahad lah, betul juga tu. Sama dengan hijab pula. Hijab kata macam tu, tak Sabtu Ahad.
1: Tahun
0: tapi hijab dah 5 tahun dah Sabtu Ahad tu. Tak sampai-sampai lagi Sabtu Ahad tu bila ya. Tapi tak apalah. Jadi kalau hujung minggu, kalau orang bujang biasa macam tu. Kalau kita ni hujung minggu dah macam kelang kabut je ni.
1: Kelang kabut lah kita. Lagi-lagi kalau hari Ahad Zura.
0: Jangan. Jangan dibawa main kalau hari Ahad tu. Kalau buat keluar tu sebelum maghrib kena balik.
1: Betul.
0: Dia kalau sebelum maghrib tak balik tu, esok anak tak sekolah. Biasa buat kan.
1: Anak kita pula kan. Dia kalau boleh dia nak balik malam.
0: Jadi kalau kita, kalau mak-mak ni lain pula. Kalau senang juga ada bujang ni.
1: Betul lah, senang bujang tu. Tapi dia kata tadi, Mira kata tadi, dia kalau sebab dia menjana ekonomi negara, kadang-kadang macam dia jadi akaun dia kosong kan. Tapi tak apa kalau hujung bulan, kalau akaun kosong tu,
0: tak ada tak apa kan.
1: Boleh
0: duduk lagi.
1: Boleh, sebab apa tau, dia boleh tolong jaga anak kita pula.
0: Saya ingatkan kalau hujung bulan tu orang kata boleh hidup lagi. Kalau kita jangan, sampai tak ada kosong. Naya tu.
1: Saya memang suka dulu waktu adik saya bujang kan. Ada waktu-waktu dia, saya memang mempergunakan dia.
0: Jaga anak awak.
1: Yelah, tolong. Kadang-kadang kita tak sempat Zura nak buat pergi taman, pergi mana kan.
0: Adik lah.
1: Kita roja je adik.
0: Sebenarnya adik okey kan.
1: Adik okey
0: lah. Saya tak jadi adik awak. Saya tak, kita tak suka pula tu. Jadi itulah hujung-hujung minggu Mira lah biasanya.
2: Saya takkan terima lah call daripada Puan Hanim kalau dia call saya nanti.
0: Kalau Puan Salbia macam mana? Teng teng teng. Jangan gigit sama masuk. Main lagu kot. Layan terus lah. Geng kakak petang.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang. Ya, kemarin sebelumnya bersama geng Kakak Petang hari ini Zura dan juga Hanim yang temankan anda. Berhibur kita tadi ni, Mia.
1: Yelah, lagu untuk Mira.
0: Walaupun kita sengau macam ni, tetap nak nyanyi. Lagu ni untuk Mira. Dia boleh praktis dah sekarang ni. Untuk satu bulan. Masuk 5 tahun. Lain lah, intonasi dah lain.
1: Dia boleh belajar kita.
0: Dia belajar kita. Dia boleh jadikan kita contoh. Baik. Untuk Biz On Air untuk petang ini, kita nak bersama dengan siapa tu ni?
1: Puan Rosnani.
0: Hello. Hai Puan Rosnani.
2: Hello, ya. Saya di sini.
0: Ya. Puan Rosnani mengusahakan Cempaka Laundry dan juga Sofwa Laundry, ya?
2: Ya, betul.
0: Di mana ya kedainya ni?
2: Di Seri Kembangan.
0: Seri Kembang. Oh, dekat nama kita. Baiklah, Puan Rosnani. Boleh kongsikan lah bagaimana sebenarnya nak tercetusnya idea untuk bidang perniagaan Dobi ni?
2: Masa tu tahun 2009. Masa tu saya dah berhenti kerja kan. Tak buat apa je. Saya tak nasihat keluarga. Kami nak try meniaga lah.
0: Okay.
2: So pilihan yang saya ada masa tu, saya nampak Dobi lah. Dobi lah kan. Untuk perniagaan Dobi ni, untuk Bumi Putra tak ramai lagi.
0: Oh, masa itu kan?
2: Masa tu kami operator tak ada lagi. So itu yang jadi, dengan modal dengan ilmu yang saya ada tu, saya try lah waktu buatlah Dobi ni.
0: Itulah mula 2009 lah ya?
2: Ya,
0: 2009. Kalau sekarang dah lama jugalah ni. Hampir 10 tahun, 19. 16 tahun jugalah ya.
1: Betul lah.
0: 16 ke 17 tahun juga tu.
2: Baru 16 tahun.
0: Baru 16 tahun. Orang-orang idea bisnes ni kan baru. Relax lah Zura gitu. Baik. Puan Rosnani, perjalanan nak membina perniagaan ni tentunya tak mudah juga kan. Ada mungkin ada cabaran yang besar juga Puan Rosnani pernah hadapi. Boleh kongsikan dengan kami juga?
2: Cabaran tu biasalah. Mana ada meniaga yang tak mencabar kan.
0: Jatuh bangun tu biasa lah ya.
2: Betul. Kerana pelanggan tu lah yang menghiburkan lah. Itu yang mencabar lah.
0: Menghiburkan?
2: Yang menghiburkan lah.
0: Menghiburkan macam mana contohnya?
2: Biasalah kan semua ni kan. Kadang-kadang kita buat terbaik pun ada lagi kan. Ada lagi yang
0: ada je yang tak kena.
2: Ada je yang tak kena.
0: Itu menghiburkan tau.
2: Kalau orang kita anggap tu hiburan lah.
1: Itu sebab lah boleh bertahan 16 tahun.
0: 16 tahun, 17 tahun.
1: Kalau saya kan, kalau saya yang menghiburkan tu, saya pun hiburkan balik. Saya campurkan itu kan.
0: Awak jangan gitu.
1: Itu sebab saya tak payah kata setahun. Sehari pun tak sama.
0: Awak sendiri punya baju pun tak basuh. Dah janganlah buka-buka bisnis Dobi tu gitu. Okey, terusnya.
1: Okey, okey. Mak nak tanya juga, selain menjana pendapatan kan, apa nilai atau manfaat yang dapat Puan berikan kepada masyarakat tu melalui perniagaan Adobe ni kan?
2: Saya rasa, bukan saya rasa lah, memanglah saya rasa banyak-banyak kita memudahkan urusan masyarakat lah kan. Masa-masa sibuk kerja, jadi siapa nak basuh pakaian diorang, nak iron kan. Daripada mak sampai anak kecil-kecil kan.

0: Saya suka buat benda yang tu.
1: Oh, jangan-jangan perempuan ada bahagian macam ni.
2: Saya rasa kan perempuan apa tu, puan ni mesti suka lipat baju.
1: Yalah. Kita kalau lipat baju kat rumah ni baru sini ya, kalau saya Hanim ni lipatnya depan TV lah kan. Dah orang kata dah letak dah kumpul dah. 2 jam pun belum tentu lagi 10 live tu dah lipat. Biasanya jaranglah.
0: Itu normal
1: dia, tapi puan lain ni. Maksudnya kesan bakat ni pada umur berapa ni yang suka lipat baju ni?
0: Aduh, macam itulah.
1: Memang sukalah. Tapi bagus juga idea bisnes ni, lain-lain.
2: Okey, ramai jugalah pendengar mungkin memasang impian lah untuk berniaga kan. Tapi takut kan puan nak mulakan tu. Apa nasihat puan kepada orang yang baru nak cuba bidang-bidang perniagaan ni?
1: Lagi-lagi macam ni yang lipat baju semua ni.
2: Cabaran ni.
0: Teruskan
1: ya. Tapi kena ada kursus tak yang diperlukan untuk kita nak uruskan bisnes?
0: Saya pernah buat kursus juga untuk yang nak buka kedai ni.
1: Puan ada buka kelas jugalah.
0: Ada.
2: Kita pun kena belajar ni kan.
0: Tapi apa-apa hal pun cari ilmu dulu lah. Cari ilmu, belajar.
2: Untuk buat bisnes.
0: Kan, kaji dulu nak buat kat mana. Kena preparation lah. Untuk
1: puan, kalau boleh kongsi dengan kami lah kan puan. Mungkin modal dia bagaimana puan? Ada juga bantuan daripada kerajaan puan kalau nak buka bisnes macam ni, Dobby ni?
0: Saya, pengalaman saya modal sendiri. Minimum lah.
1: Tapi ada tak kalau orang kata kerajaan bagikan contoh kursus bagi nak memulakan perniagaan? Kalau pernah sertai?
0: Saya kita Google lah tu, saya terdapat masuk kelas dengan memang kawan juga yang buat kelas Dobby ni. So kita belajar lah dengan daripada dia tu.
2: Kena ada ilmu lah cerita dia kan.
0: Dengar pun nak buat ada ilmu, kena cari dulu.
1: Cari ilmu dulu, ya. Jangan buka-buka tu macam Hanim ni. Dah tak minat buka kedai macam ni. Memang habis baju customer. Baiklah, Puan, mungkin sikit boleh kongsi dengan kami lah, dengan kami. Inspirasi lah yang boleh Puan kongsikan untuk petang ni.
0: Inspirasi.
2: Kata-kata inspirasi ke?
0: Saya pun sentiasa mencari inspirasi dari rakan-rakan niaga yang lebih berjaya. Mana nak bagi orang.
1: Tapi pun maksudnya kalau kita jatuh tu, kalau ada masalah tu, jangan cepat putus asa lah kan. Saya rasa kalau orang yang berbisnes ni, dia kena ada mentaliti macam puan.
0: Usaha yang berterusan. Jangan give up lah. Macam mana masalah pun.
1: Okey.
0: Kan. Jangan give up. Terus je buat dia. Lepas tu jujurlah, kena jujur. Meniaga ni tips dia jujur. Jangan tipu orang.
2: Betul.
0: Rezeki nak halal kan.
1: Puan, kalau boleh kongsikan media sosial puan, nombor telefon kalau mahu tahu Hanim nak hantar baju dia ni.
2: Baju saya kat mana puan, kan? Dah berbaku-baku ni.
0: Apa ni, kita ada FB page Sofa Laundry dan Cepaka Laundry. Apa ni, nak nombor kontak
1: boleh kalau, kalau nak bagi
0: 017-6650-599.
1: Okey, baik. Sofa Laundry kalau, dengan
0: kalau Hanim dengan Zura ada kain koyak pun boleh hantar alteration kat kita.
1: Ada buat sekali lah servis tu.
2: Bagus
0: ada
2: ni.
0: Ada.
1: Macam-macam ada kain koyak juga awak?
2: Tak adalah. Saya ada kain yang tak berjahit kan. Kain batik.
1: Sekali boleh Hanim ni. Macam ni hantar baju kotor kat sini. Buat Rosnani uruskan.
0: Semualah.
1: Semua. Memang pun minat dia macam ni eh. Bersih-bersih gitu. Baguslah.
2: Bagus. Jarang dapat orang macam ni.
1: Jarang. Untung suami kan? Untung suami suka isi buat baju. Yang tak untung tu lelaki kita. Baik, terima kasih banyak Puan Rosnani Hasnan, pengasas Cempaka Laundry dan juga Sofa Laundry untuk perkongsian kita petang ni. Kita doakan moga maju jaya, moga kata dimewahkan lagi rezeki Puan ni. Datang ramai-ramai lagi customer. Mungkin pendengar kita yang dengar duduk di sekitar Seri Kembangan ni Puan.
0: Yeah.
1: Boleh datang ke kedai Puan Rosnani ni lah, Cempaka Laundry ataupun Sofa Laundry ni. Senang. Tak payah kalau kita tak sempat hantar je lah.
2: Ya. Yeah.
1: Dia jadi duit.
2: Betul. Kalau tidak, kalau tak hantar dekat Puan, boleh hantar kat Mira.
0: Boleh. Ada customer saya Lala Move. Lala Move dari Ampang, dari Bogor.
1: Subhanallah. Dia punya pemang.
2: Itulah sebenarnya Puan, orang zaman sekarang.
1: Berapa motor dia angkat itu? Aduh, saya pertama kali dengar benda ni. Baik, terima kasih banyak Puan berkongsi siapa tahu ni. Kelakor juga apa ni. Baik, untuk anda semua, layan terus dah.

0: Ni punya intonasi tu macam dekat geng beruang tu. Kembali lagi geng kakak betul. Oh, ni. Oh, itu buai tau ni.
1: Saya memang suka membuai orang. Waktu-waktu tengah-tengah jam ni.
0: Oh, tengah jam dengan membuai orang.
1: Tak, kena buai juga. Sebab apa tu? Dia orang kadang marah ni, Zura.
0: Kenapa marah pula?
1: Pasal kereta depan tu jauh sebatu. Saya kalau dapat orang macam tu, Zura.
0: Jauh sebatu maksud awak?
1: Dia punya jarak. Kita memang kena kekalkan jarak keselamatan jalan raya.
0: Okay.
1: Tapi janganlah kau jauh sangat.
0: Jangan jauh sangat lah, ya. Kalau anda perlahan, pergilah kat lorong tengah ataupun paling tepi kiri sekali lah.
1: Betul.
0: Jangan duduk kat tengah kanan tu, marah orang.
1: Ya, saya pernah, Zura. Berselisih dengan kereta tu. Last kali saya tak tahan ikut dia kan. Saya rasa macam kenapa lah saya ikut dia. Saya pun potong tepi. Saya tengok dia dah macam nak atas steering.
0: Ya, awak tak baik tau. Jahat mulut tau.
1: Saya rasa sebenarnya dia mengantuk.
0: Mungkin tu dah buat dia macam tak nak. Orang kata terhayal-hayal. Dia dekatkan diri dengan steering tu. Okey, tak apa ni, kita baca isu semasa untuk petang ini ni.
1: Okey, saya mulakan dengan SPAN. Suruhanjaya Penyelamatan Air Negara memperkukuhkan langkah kesiapsagaan bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku pada November ini, termasuk menjalankan pemantauan berterusan terhadap empangan dan loji rawatan air LRA di seluruh negara. Pengerusi Jawatankuasa Kecemasan dan Kesediaan Risiko JKKR SPAN, Sulaiman Kamisah berkata pemantauan dilakukan untuk menilai keadaan semasa sumber air serta tahap kesiapsagaan agensi berkaitan dalam memastikan bekalan air terus terjamin. Beliau berkata bagaimanapun pelbagai langkah mitigasi telah dilaksanakan termasuk pemasangan pam sementara, kerja mengorek saliran yang tersumbat serta tindakan lain oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Syarikat Air Perlis Sdn Bhd SAP.
0: Seterusnya, kerajaan bercadang memperluaskan lagi skop siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang berhubung pengurusan dan operasi lembaga tabung haji merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu, dan kerajaan juga akan menerbitkan laporan penuh RCI mengenai pengurusan dan operasi tabung haji secara telus tanpa sebarang tapisan ataupun suntingan, dan mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab akan disiasat dan didakwa mengikut proses perundangan serta sistem kehakiman berkuat kuasa. Dan menurut timbalan Perdana Menteri dan Jemaah, Menteri menyokong pendedahan laporan dan langkah ini bukan untuk meraih undi tetapi bagi keterusan dan pembelajaran. Okey, Anim. Selepas ini juga ada rancangan raudah, ya?
1: Ya, rancangan raudah yang akan disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi mengenai iman itu adalah solat siri satu. Daripada hadis ke-23 yang diterbitkan oleh Nur Razlina Nordin. Rancangan raudah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Baik, untuk anda semua teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Saf AJK, dimuliakan para alim ulama dan saf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa AS, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa AS, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlal kitab, persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek beluk tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa AS, untuk beriman pada Allah SWT. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa AS. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam, Kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang, satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ia bukan hanya berlaku pada satu malam, ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun, tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk merendahkan, tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullah yang alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan Al-Anbiya, Nabi-Nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia takkan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan
1: Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq. Diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpun darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya adalah al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Itu akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad ataina Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salatukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya salat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan salat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk dengan meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Tourism Malaysia memperluas kempen promosi Tahun Melawat Malaysia 2026 ke Lombok bagi memperkukuh kerjasama dengan pemain industri pelancongan Indonesia. Pengarah Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Muhammad Yazan berkata, Indonesia kekal sebagai antara pasaran pelancongan utama Malaysia di samping membuka lebih banyak peluang perniagaan yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Jelasnya, kesalahan hubungan udara yang semakin baik turut membantu dengan lebih 600 penerbangan terus beroperasi setiap minggu. PRN Negeri Sembilan, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pejutan terakhir. Pengerusi PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun Mahu, jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Luar negara, penduduk yang terjejas akibat gempa bumi di wilayah Kumamoto terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan bangunan, jalan raya, gangguan bekalan elektrik dan kekurangan bekalan air. Keadaan bertambah sukar apabila Jepun kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Norafika Arif dalam Ulasan Berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh diputihkan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Kuo Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Selamat malam, geng kakak petang.
2: Betul, Hanim. Dan untuk anda yang hari ini, hari ini hari Jumaat dah, sekejap masa berlalu, Hanim, ya?
1: Sekejap sangat semua.
2: Kalau yang sedang mandu tu, hati-hati memandulah. Mungkin ada yang nak mulakan perjalanan balik kampung.
1: Ya,
2: ada lagi bercuti. Kan, hari Jumaat, kan? Ada yang mungkin malam ni nak makan luar, katanya.
1: Ya.
2: Kan, bawa anak-anak, siapkan anak, bawa anak makan luar. Jadi, untuk anda yang sedang mandu juga, hati-hatilah sepanjang perjalanan anda.
1: Betul. Mungkin
2: selamat sampai ke destinasi lah.
1: Ya, kalau dekat Kuala Lumpur sekarang ni ada beberapa tempat yang hujan. Keadaan jalan pun kalau hari Jumaat biasalah, kan. Semua orang bergegas pulang waktu-waktu macam ni, mungkin agak sesak lah.
2: Betul.
1: Tapi kalau nak tukar lorong tu, kena nasihat kita ke, selalu kena peka dan menasihatkan orang supaya bagi signal. Bahaya kepada motor-motor tu bukannya apa.
2: Betul. Dan esok juga ada pilihan raya. Betul. Untuk Negeri Sembilan. Dan diingatkan juga pada anda lah etika pakaian semasa hari mengundi tu. Yang dibenarkan, tak adalah orang kata kod khas untuk pakaian khas, pakaian khusus lah, Hanim, kan, sepanjang orang kata pilihan raya tu, sepanjang mengundi tu. Tapi anda perlulah memakai pakaian yang sopan. Orang kata tidak menjolok mata. Janganlah pakai dress macam kita nak pergi gala dinner tu.
1: Betul, kan?
2: Jangan pula macam tu, ya. Dan juga dilarang sama sekali memakai ataupun membawa elemen yang memaparkan contohnya nama parti politik, ataupun bahan kempen politik, ataupun simbol parti politik juga tidak dibenarkan, ataupun logo ataupun lambang parti politik juga, ataupun nama calon juga tidak dibenarkan, ya.
1: Betul. Ikutlah peraturan-peraturan yang etika pakaian tu, supaya segala perjalanan dia berjalan lancar, kan. Sebabnya itulah, kalau ikut untuk kempen ni, dia hari mengundi tu pukul 12:30 malam tu dah stop dah.
2: Dah selesai lah.
1: Dah selesai dah.
2: Jadi SPR adalah tidak menghalang lah untuk seseorang mengundi tu daripada memasuki tempat mengundi, selagi tidak melanggar peruntukan Seksyen 26 dalam kurungan 1 dalam kurungan G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Okey. Jadi sentiasa patuhi, dan juga jangan lupa juga semak lokasi anda mengundi lah. Semak lokasi anda melalui aplikasi My SPR Semak. Dengan kat situ anda boleh saja, bukan saja boleh menyemak maklumat pengundian anda, malah boleh terus menekan butang dapatkan arah tuju tu. Ada mudah dah sekarang ni, Hanim, untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat pengundian yang dinyatakan lah. Ya? Jangan lupa bawa kad pengenalan juga.
1: Betul.
2: Nanti semasa untuk mengundi.
1: Itulah kita dah menyenangkan, kan. Banyaklah aplikasi, kemudahan yang disediakan untuk memudahkan kita keluar mengundi. Jangan tak keluar mengundi.
2: Dan hari ini masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya pada pukul 7.30
1: minit malam.
2: Teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 11.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, yakni dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
0: Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yakni kamu, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

0: futur.
1: Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

Kemudian, ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, yakni daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia.

Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang.

0: Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya, sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, "Tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu?"
1: Qul

Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.

0: ashabi sa'ir.
1: Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka.
0: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir.
1: Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, yakni sebagai orang-orang yang kufur, ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Baiklah, selesai sudah ni sepanjang seminggu ni. Tak sampai seminggu lah, 5 hari lah ya. Isnin hingga Jumaat mengenalikan geng Kakak Petang. Semoga segala pengkongsian kita, lagu-lagu kita semua kata untuk anda tu menarik lah. Menarik, tertarik, kau memang the bomb.
1: Memanglah menarik Zura. Waktu-waktu tengah bawa kereta ni kan, memang ramai kita dapat feedback kan. GKP ni memang menghiburkan. Mengisi ruang-ruang. Kalau tak dengar GKP ni rasa macam tak boleh,
0: tak lengkap lah.
1: Lagi kan tengah bawa kereta kan, petang-petang ada pula dengan kita, dengan luahan kakak abangnya kan,
0: segala luahannya
1: dengan, bukan je dengan luahannya, dengan DJ-nya menghiburkan.
0: Resepi-resepi jangan lupa ni. Itu resepi juga antara yang utama lah sepanjang mengenalikan geng Kakak Petang seminggu ni. Jadi minggu depan banyak lagi kami nak kongsi dengan anda ni. Lagu-lagu pun best bukan main.
1: Yang penting semua mengimbau kenangan, boleh nyanyi bersama.
0: Betul. Dan malam ini anda akan bersama dengan Iz Azlan untuk Nasional Malam, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Kami nak undurkan diri dulu lah ya. Saya Azura.
1: Saya Hani.
0: Kita jumpa minggu depan bersama geng Kakak Petang. Mari semua. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda minta tolong dengan niat nak cepatkan kerja, tapi orang yang dengar terus rasa macam kena arah, terus jadi liat? Pernah? Realitinya, cara kita membuat permintaan boleh buat orang rasa dihormati atau rasa dikawal. Jaga-jaga. Dan dalam kajian tentang permintaan, ayat yang mengekalkan rasa autonomi seperti awak bebas untuk kata tidak, terbukti meningkatkan kesediaan orang untuk membantu. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 teknik minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Kata kuncinya ialah hormati, jelas dan pilihan. Baik, yang pertama, hormati. Orang bukan benci membantu. Orang benci apabila dia rasa dipaksa. Maka, mulakan dengan satu ayat yang mengiktiraf mereka. Contoh, saya perlukan bantuan awak sebab awaklah yang paling kuat dalam bahagian ni. Awaklah yang paling expert, yang paling terror. Lepas tu, terus kita bagi ruang. Tapi kalau awak tak sempat pun tak apa. Saya cuma nak semak dulu. Saya cuma nak check dulu. Macam tu. Bila kita buat ayat begini, orang akan rasa lebih ringan untuk membantu sebab mereka tak rasa dikongkong. Hati-hati kan. Kadang-kadang kita bukan minta tolong. Kita sedang mengeluarkan arahan tapi dibalut dengan senyuman. Hati-hati. Baik? Itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas. Orang cepat defensif apabila permintaan kabur. Kabur inilah yang buat orang rasa terbeban. Jadi bila minta tolong, jawab 3 benda ini dalam satu nafas. Yang pertama, apa yang anda perlukan? Yang kedua, berapa lama anggaran masa? Dan yang ketiga, bila tarikh akhir ataupun deadline yang sebenar? Okey, contoh, Mbak bagi contoh. Boleh awak semak slide ni 10 minit saja dan bagi saya 3 pembetulan utama sebelum jam 4 petang. Boleh? Apabila jelas, orang rasa permintaan itu terkawal, bukannya membebankan. Faham? Baik. Yang ketiga adalah pilihan. Ini teknik yang buat permintaan jadi ringan walaupun kerja banyak. Bagi 2 pilihan yang sama-sama memudahkan. Contoh-contoh Okey, awak lebih senang nak semak hari ini 10 minit ataupun esok pagi 10 minit? Nampak dah? Dua-dua pilihan tu tetap mencapai matlamat kita. Ataupun satu lagi contoh. Atau awak lebih suka buat bahagian A? Ataupun awak prefer buat bahagian B? Apabila ada pilihan, otak manusia rasa autonomi dan kurang melawan. Sebab itu juga, kajian menunjukkan cara menyusun permintaan yang menjaga kebebasan memilih boleh meningkatkan persetujuan. Okey, ada bonus kecil yang sangat membantu. Bila orang setuju, ucap terima kasih yang spesifik. Contoh kita cakap, jangan cakap terima kasih. No, cakap terima kasih. Ini memang menyelamatkan masa saya dan masa depan saya. Ini bukan sekadar sopan. Ini juga membina budaya tolong menolong. Boleh? Jadi ini 3 cara untuk minta tolong supaya orang tak rasa anda mengarah. Yang pertama, hormati dulu dan beri ruang pilihan. Yang kedua, jelas tentang apa, berapa lama dan bila perlu. Dan yang ketiga, pilihan 2 jalan supaya orang rasa dia memilih bukan dipaksa. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati batas senja dengan lagunya Kita Usahakan Lagi. Nasional Malam bersama dengan saya, Sazlan, menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 untuk pungutan pingat di tangga yang pertama jauh meninggalkan negara yang lain, Australia, dengan 51 pingat emas, 24 pingat perak, 38 gangsa. Di tangga yang kedua dan ketiga, England dan juga Kanada, 15 pingat emas. Keempat, Scotland, 10 pingat emas. 5, Nigeria dengan 8 pingat emas. Kedudukan keenam, South Africa dengan 6 pingat emas. Manakala kedudukan yang ketujuh, Malaysia dengan 6 pingat emas, 3 perak dan juga 3 gangsa. Kita teruskan berdoa dan juga sentiasa menyokong atlet Malaysia yang terus berjuang untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. RTM penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
3: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
4: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
5: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
2: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Channel FM sentiasa di hati Datuk Sheila Majid dengan lagunya Ku Mohon. Bawa kita pada pukul 8.54 minit malam waktu ini. Sebentar tadi Muslimin dan juga Muslimat, tepat pada pukul 8.43 minit malam telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan ibadah Fardu Isyak buat Muslimin dan juga Muslimat. Baik saudara, untuk Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9, SPRM terima 4 laporan dakwaan rasuah berita penuh dan banyak lagi berita dalam dan luar negara. Selepas ni, berita utama 9 malam dari Pusat Berita RTM. Jam yang seterusnya nantikan, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu pilihan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.03 jam yang seterusnya bersama dengan saya, Izz Azlan, Nasional Malam, Channel FM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Juga seperti mereka.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
5: Saya Kat Farid.
6: Hai, saya Ara Salwa.
7: Hai, saya Tuni Yusof.
8: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: ini semua, dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
1: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
2: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
1: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang baharu 9 malam waktu sekarang 9.18 minit malam. Bersama dengan saya, Isa Azlan, menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam dan berbaki 3 jam ni, lebih kurang 3 jam lah kan. Bermula waktu ini, ruangan pilihan bersama 2.0 yang mana saya akan sajikan, saya akan tunaikan lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati bermula waktu ini sehingga tamat siaran untuk hari terakhir segmen penutup malam ni Nasional Malam 31 Julai 2026. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang masuk ke ruangan TikTok Live ni. Ada Hidup Pasti Mati, Ainun Mat Isa, Solehah Din 146, Ashikin, Sabariah Awang. Siapa belum masuk, kena masuk TikTok Live sekarang. Kata cariannya mudah saja, type saja Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk ruangan pilihan bersama 2.0 untuk lagu yang terawal ini, Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah nak dengarkan lagu Angel. Manakala Nenek Ani, lagu pilihannya Sehati dan Sejiwa. Manakala lagu Isi dan Kulit, pilihan sahabat pendengar kita Ahmad Suhaili. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

9:35 minit malam. Selamat malam bersama dengan saya Azlan. Ditunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12:30 malam ini. Baik, saudara, esok 1 Ogos 2026, hari Sabtu, merupakan hari penting yang mana mengundi hak demokrasi warga negara bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan jom keluar mengundi. Ada yang dah pulang sekarang ni, dalam perjalanan pulang dari Lembah Kelang, dari utara balik ke Negeri Sembilan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ataupun tengah kemas-kemas, esok pagi baru bertolak, InsyaAllah sampai ke destinasi, sampai ke kampung halaman. Dan juga yang penting, tunaikan tanggungjawab dengan mengundi esok untuk menentukan kepimpinan yang seterusnya buat PRN Negeri Sembilan ke-16. Baik, yang bersama 2.0 yang seterusnya, Lin Roslinda, nak dengarkan lagu Sedadanya Aku, nyanyian Ipoh Hafiz, manakala lagu pilihan Nur Diana Nordin, lagu pilihannya Jujur, persembahan Kumpulan Raja. Manakala ini lagu pilihan sahabat kita Wan Wan, Kumpulan Mei, dengan lagunya Sinar. Sanan FM, mantap.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Segmen penutup untuk hari terakhir 31 Julai 2026, pengulur segala hari-hari Jumaat bersama dengan saya Azlam menerusi Nasional Malam sehingga pukul 12.30 malam waktu ini 10.07 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, kematian 3 beranak mungkin berpunca keracunan gas karbon monoksida dengan kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut sementara menunggu siasatan lanjut. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca sebenar termasuk analisis saintifik dan laporan berkaitan. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih serta menghormati privasi keluarga mangsa. Seterusnya, PDRM sahkan juruterbang Malaysia ditahan di Indonesia disyaki seludup 25 kg dadah dengan pegawai kastam Indonesia mengesan bagasi mencurigakan melalui mesin pengimbas sinar X mencetuskan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan menemukan 14 bungkusan besar pil ekstasi dan satu bungkusan syabu ditemui dalam bagasi tersebut. Suspek mengaku menjadi keldai dadah untuk sindiket antarabangsa dengan pihak berkuasa Indonesia meneruskan siasatan mengenal pasti rangkaian. Selain itu, perkhidmatan percuma LRT laluan Shah Alam dilanjutkan hingga 14 Ogos untuk memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba sistem pengangkutan baharu dan membiasakan diri dengan laluan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Pengguna boleh menikmati perjalanan percuma termasuk perkhidmatan bas perantara dan park and ride di stesen terpilih, dan inisiatif diharap mengurangkan kos perjalanan dan tingkatkan keyakinan masyarakat dengan pengguna disaran merancang perjalanan serta mematuhi peraturan. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, mantap!
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Jangan lupa esok 1 Ogos saudara untuk Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Jangan lupa mengundi hak demokrasi warga negara. Tunaikan tanggungjawab dengan keluar mengundi esok Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Baik, saudara, Nasional FM sentiasa di hati. 10.12 minit malam waktu sekarang ini sehingga pukul 12 tengah malam terus saya mainkan lagu permintaan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan Pilihan Bersama 2.0 yang di muka buku. Kalau ada tengok setiap pagi, setiap hari, ruangan poster tersebut mesti akan dinaikkan. Jadi komen menerusi ruangan poster tersebut. Dan pada sebelah malam, untuk segmen Nasional Malam, 9 malam sampai pukul 12 malam, lagu-lagu anda akan ditunaikan oleh sahabat-sahabat saya yang bertugas setiap hari. Okey, baik, antara lagu pilihan yang seterusnya ini, Najib Muhammad. Lagu pilihannya iaitu Mutiara Kaca, persembahan kumpulan Samudra. Manakala Marsa Saleh nak dengarkan lagu Pintang, persembahan kumpulan Budak Kacamata. Manakala lagu angan dan sedar, nyanyian Maui, lagu pilihan sahabat kita Budak Lawa yang mistik. Inilah dia, Pilihan Bersama 2.0 Nasional FM. Mantap.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nas.

0: kasih terus layan segmen Nasional Malam bersama dengan saya Isa Azlan, Nasional FM sentiasa di hati. 10.47 minit malam waktu ini. Yang sedang bekerja, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, hati-hati dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang berehat di rumah, ada yang sedang berkemas, sebab apa, esok nak balik ke Negeri Sembilan, balik pulang ke kampung halaman untuk mengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab dan mengundi untuk pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih sahabat-sahabat juga yang di TikTok Live. Marina, Arif, Nur Azila, Ros Mamat, Juraida 72, Langganu, Yuyu. Siapa yang tak masuk lagi rugilah. Jamilah Daud, Shiro, kena masuk sekarang. TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada Brokoli, Dayang Hawa, Wang Ahmad, bolehlah Net Rescue, okay. Edward Amirul, macam saya sebut nama ni kan. Sambil-sambil kita kongsikan apa yang sahabat-sahabat kita sedang lakukan sekarang ni, waktu-waktu malam begini. Norsham pun baru masuk. Terima kasih banyak-banyak. Menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 ini, saya tunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita yang telah pun membuat permintaan menerusi muka buku Nasional FM sehingga pukul 12.30 malam. Hida Mulyani binti Ali Ida, lagu pilihannya Seribu Setia, nyanyian Siti Nur Diana. Manakala lagu Aku Cinta Padamu oleh Datuk Seri Siti Nur Haliza, lagu pilihan Nek Mok. Jadi kena tunggu sehingga pukul 12.30 malam. Dan selepas ni, berita 11 malam, berita terakhir untuk hari ini dari Pusat Berita RTM. Terus layan Nasional FM, mantap.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang satu jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen tinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik,
1: InsyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji, tim penyiasat

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional Malam.
2: Nasional FM.
3: Masih lagi bersama dengan saya Sazlan, jam yang terakhir ini sehingga pukul 12.30 malam, 11.17 minit malam waktu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jam terakhir ini juga terus ismainkan lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati, menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Simon pernah di sini nak dengarkan lagu Angin Malam, nyanyian Brori Marantika, manakala lagu pilihan Ahran Ahram bin Ahmadal, lagu pilihannya Sesal Separuh Nyawa, persembahan Datin Alia, dan Biah-Biah, lagu pilihannya iaitu Kembali Terjalin, persembahan kumpulan Slam. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
4: Pilihan bersama.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk lagu pilihan bersama 2.0, selepas ni lagu yang terakhir dengan lagu Mengulit Kenangan, nyanyian Kumpulan Data, lagu permintaan Putra Borneo. Dan esok jangan lupa saudara untuk sama-sama dengarkan perkongsian Mengukuhkan Demokrasi Memelihara Kestabilan menerusi Grandstand PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM bermula pukul 8 malam esok. Baik, selepas ni Abang Manis, Nazar, teman-teman Nasional GBH pukul 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk siaran pertama 1 Ogos 2026. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan. Assalamualaikum. Selamat malam.

segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zaid Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni. Macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Wah, agak lama sebenarnya. Agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 0322820363 atau 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk katil.

0: bengso, kurang mana deh.
1: Zanario dengan cerita apa? Membulikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya

0: Lagu jutaan One Official lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya dia itu.
0: Oh, iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya, kita dapat kerja
0: dulu. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kan kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Buruh Hantu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak asyik mana pergi Abang Azhar, tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa daerah seluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas. Sebab tu lah kita tahu setiap malam yang kita makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buatlah kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindulah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita cari. Saya dengan DJ tugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah tu mengenai sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak, aku silakan. 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat tugas. Tapi kalau benar, berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Pawan dari Perit, Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras, alhamdulillah syukur.
2: Wiswi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Ya.
2: Wiswi kangen.
0: Kangen lah.
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya dah, wiswi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah eh. Orang Jawa ngomong kangen lah. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wis mangan lah.
2: Wis.
0: Lau apa?
2: Wis warak lagi.
0: Wis warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan cara orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat yang mengenali Pawan. Untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang Kaimah Tunjang. Semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, Alhamdulillah, InsyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya kene ai ngomong eh. Ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng di masak iki pun ora
0: keneng. Iyalah. Nanti saya ngomong ya.
2: Janji teko.
0: Iya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya? Yeah?
3: Pak Long kau jauh arah.
0: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Ah, cuaca. Kadang-kadang
3: buang hantu. Duk urik, Pak Long. Dia bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: No, dendam eh.
3: Kaya tengok buang hantu lah. Tanya abang ni. Tengok buang hantu, tanya abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiau.
3: Boleh 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari kuali.
3: Jangan pasal dandut
0: lagi hati, Pak. Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baiklah.
3: Untuk ni Alhamdulillah lah, eloklah.
0: Ramai dekat kedai tu.
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insya-Allah kita akan sampaikan salam mamak ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah no. Kepada semualah geng-geng berhantu kan nak satu-satu tak leh. Semua. Yang nak buat satu tu apa ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya.
3: Alhamdulillah semua lah, semua orang tu lah.
0: Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nunadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Dun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam, termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Dan inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Patutnya dah berakhir semalam, tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nik Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Bad, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Ma dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosil, Yana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, lagi siapa, Ita Rozaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmizi Abdullah, Pucung Pucung Selangor. News YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Iza KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung jauh tu, mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhubungan tu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Orang ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Nah, jangan lupa tipe-tipe like nya kasih laju, kasih luncur. AJK KP Pak In Burger 7E Baling, kita ada Kori Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy Hidayu 15 Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaidah Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Teh Amin, Niza Itachan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban, Arisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga. Sama lagi Iti Susana Alim dari BP, Santalia Beruas, Nur Akiah Zamri, Kak Awang Bulat, Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO Pecinta Kucing, Fikri 92, Joe Teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. Su My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Oh, kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari itu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keburuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging, tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nah, tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana, itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Jadi SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrah Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Borneo, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida TSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin. Dan ramai lagi lah. Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza, Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa, Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, terubur-terubur, kasih tempel lightnya. Once Pawi, saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ha, ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: Lah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Juwi. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Macam sahabat saya, DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Halizan dari Pulau Pinang hadir. Juga rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Hazli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah. Kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syamri C, Rinova tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Kelindan. Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris. Kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa. Kita ada Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef, Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH ya, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kedutaan London, Alhamdulillah, Australia.

Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Dan bawa kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan sampai pukul 6 pagi.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyamu selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biasa sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Ini bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Kasut buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampai kesan ini, saya sendiri melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham, saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan. Dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap, bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, Abah Top juga, Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hadir. Macam mana QC hari ni, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Kibur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk, bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi, salam tahajud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Oh yes, siapa yang ada saman di Putrajaya? Ada saman ke dekat Putrajaya? Menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insya-Allah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizal, Sabaria, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lam, Pak Mit, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Niza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya dikata salam Abang Manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan, kita nak berikan anda laluan lagu-lagu Koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauziah Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

dahulu. Komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan? Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan? Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026 Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, Alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papah, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz pun nama merindu, Pok Ya Conchode Khadijah. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Disemaya untuk Nasional Game Berhantu ni semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Rantapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lagu Nan Syaruhan bersama dengan Maduri Dizit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajah Nur, Sam Dizi, Zaila Rose, Suhaila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Mahli, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sempena PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutra. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5-7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Dan geng-geng Burhan tu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni, dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih lah bang, dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renung lah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan.

minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana ju anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, iman itu adalah solat siri yang pertama, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Seburi, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi, mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini, mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Safi JK, dimuliakan para alim ulama dan safa asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan, itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek. Satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagainya contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang, satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, ia bukan hanya berlaku pada satu malam, ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun, tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihi salam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah SWT. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS, duduk di bumi Mesir sebagai contoh, berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihi salam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan Al-Anbiya, Nabi-Nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku? Allah perlihatkan kepada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku. Ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu tak akan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sebab tu ialah kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah SWT. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh. Ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati, maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis disebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada Baitul Maqdis sebagai itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Sejeringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi nanti. Nasri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, yeah, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang, kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita, perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alim Zahid Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Emosional FM, biasa di hati.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadir ilahi untuk hari ini. Bertemankan saya di sini, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri. Menemani anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu. Di bulan baru, di bulan Ogos, 1 Ogos 2026. Bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Kita sudah pun memasuki di bulan kebangsaan, bulan Ogos. Jadi, bermulalah pada hari ini, 1 Ogos 2026. Terus anda kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di tempat kerja anda, di mana-mana permis perniagaan ataupun di mana-mana tempat sekalipun, kibarkan jalur gemilang. Kalau jalur gemilang tu yang dah lusuh, tukarkan yang baru, dan anda semua berikan satu semangat yang cukup tinggi, semangat patriotik, menandakan kita ini cintakan negara kita Malaysia. Apatah lagi 1 Ogos 2026, seluruh rakyat Malaysia menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang. Baiklah, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, serta kawasan di Bandaraya Melaka, di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor dan juga Alor Kedah, azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Dan kami di Nasional FM mengucapkan selamat menaikkan solat pada subuh untuk muslimi dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus diberikan kekuatan, kesejahteraan, diampunkan dosa kita di muka bumi ini, dan doakan juga untuk sahabat kita, saudara kita di bumi Palestin, yang kita sedia maklum situasi yang berlaku kepada mereka, untuk mereka ini diberikan kekuatan yang terbaik untuk mengharungi dugaan-dugaan pada waktu ini. Baiklah, seketika kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan bicara lagi dengan lebih banyak mengenai apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN-China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan, perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Tri-

0: RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Selamat pagi Malaysia. Terima kasih, terima kasih kerana anda terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Jam yang pertama bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda 6 pagi hinggalah pada pukul 12.30 hari. 6 jam saya terus bersama dengan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang terkini, apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan saya seru juga untuk anda semua singgah seketika di Facebook kami, National FM, untuk anda hantarkan ucapan anda sempena dengan Bulan Kebangsaan. Hari ini sudah pun 1 Ogos 2026, jatuhnya pada hari Sabtu. Jadi bermula pada 1 Ogos inilah, sampailah pada 16 September nanti, kita akan terus raikan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Anda hantarkan ucapan anda itu sempena dengan Hari Kebangsaan ini di Facebook kami, National FM. Ada wajah saya di situ, saya sudah pun memaknai status saya di situ. Anda hantarkan ucapan anda, nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pada pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, untuk waktu ini sedikit perkongsian apa yang berlaku dalam negara kita. Ini mengenai pembangunan modal insan. Menerusi latihan kemahiran akan terus diberi penekanan bertujuan untuk melahirkan lebih ramai lagi tenaga kerja berpendapatan tinggi. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mahathir Zaid Hamidi, yang memberi pandangan bahawa CJ kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih kompetitif. Selain itu, dia turut memaklumkan mengenai cadangan pembinaan rumah mampu milik untuk golongan muda dan penyediaan lebih banyak rumah mampu milik juga antara keutamaan agar ianya seiring dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Okey, itu antara sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Seketika jom kita dengarkan lagu ini dan kembali semula selepas ini. Terus kekal bersama kami, pastinya National FM, sentiasa di hati. Whoa.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pada pagi ini sesuai sangat di awal pagi ini. Kita sedia maklum bila kita bangun dari tidur, kita pergi mandi, betul tak? Selepas itu kita akan gosok gigi. Hari ini, pagi ini saya nak kongsikan sedikit mengenai penjagaan gusi dan juga gigi. Info ini saya perolehi menerusi Instagram Pergigian KKM memaklumkan 9 daripada 10 orang dewasa ketika ini menghadapi masalah gusi. Penyakit ini sering menyerang dalam diam, yang mana anda sendiri pun tidak sedar. Secara tiba-tiba gigi anda telah pun mula goyang. Kerana apa? Kerana gusi anda tidak sihat. Dan akhirnya belum lagi mencapai usia emas, anda sudah kehilangan banyak gigi, tinggal gusi je. Untuk itu, saya nak kongsikan kepada anda tips penjagaan gusi dan juga gigi anda pada hari ini. Yang pertamanya, amalkan selalu berus gigi 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan juga sebelum tidur. Yang keduanya, apabila anda sudah makan, gunakan floss gigi untuk membersihkan kawasan celah gigi, bukan memakai pencungkil gigi kayu. Itu tak elok ya. Seterusnya, sentiasa menjalani pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya sekali setahun dan memilih pemakanan yang sihat yang kurang kandungan gula untuk mencegah gusi anda dan gigi anda itu dijangkiti kuman yang boleh merosakkan gusi dan gigi anda. Jadi, sama-samalah kita jaga kesihatan gigi dan gusi kita supaya ia mampu kekal bertahan lama. Macam arwah atuk saya meninggal dunia pada usia 80 tahun, tetapi giginya masih lagi gigi asli, bukan pakai gigi palsu. Okey? Sama-sama kita jaga gigi dan gusi kita. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekali lagi saya seru untuk semua pendengar Nasional FM singgah seketika di Facebook kami untuk anda hantarkan ucapan anda pada waktu ini untuk saya bacakan sampailah pada pukul 12:30 hari nanti. Ucapan sempena dengan Bulan Kebangsaan hari ini sudah pun 1 Ogos 2026. Seluruh rakyat Malaysia ketika ini sedang menantikan detik keramat 31 Ogos, dan juga sambutan Hari Malaysia untuk sama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan 69 tahun negara kita merdeka. Alhamdulillah, negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai kaum, kaya dengan adat budi pekerti yang tinggi dan juga sikap toleransi yang cukup baik memacu kehebatan negara kita sehingga ke mata dunia. Baiklah, antara ucapan yang saya terima pada waktu ini iaitu yang pertamanya dari Dia Adriana. Assalamualaikum Nazri, selamat Hari Kebangsaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Dia Adriana mendengarkan Nasional FM melalui RTM Klik ketika ini berada di Kedah. Terima kasih. Seterusnya kita ada Ramli. Assalamualaikum Nazri, selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Menantikan untuk mengundi di Negeri Sembilan. Doreh undi 2026 untuk orang Negeri Sembilan. Bersiap sedia untuk mengundi. Betul, hari ini merupakan hari mengundi pilihan raya Negeri Sembilan. Jadi untuk orang Negeri Sembilan, bersiap sedia. Jadi untuk orang Negeri Sembilan, bersiap sedia untuk keluar mengundi. Pusat mengundi akan dibuka pada pukul 8 pagi nanti. Pastikan anda bawa kad pengenalan dan pakai pakaian yang tidak melambangkan parti politik. Okey, undi adalah rahsia. InsyaAllah ada banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Sebentar nanti 7 pagi kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Perkembangan terkini, perkembangan terkini, berita apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Semuanya selepas ini, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tansri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zuhaira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan keteliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di Pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Ledingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Biaran Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan

ke luar negara menerusi berita jam 7 pagi, insya-Allah berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 8 pagi nanti, diikuti pada pukul 9 pagi, 10 pagi dan seterusnya pada pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini 1 Ogos 2026 merupakan hari yang cukup penting untuk seluruh rakyat Negeri Sembilan. Hari ini merupakan hari mengundi bagi PRN Pilihan Raya Negeri Sembilan ke-16 dan insya-Allah juga kami di National FM pada awal pagi nanti sekitar jam 8.25 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini apa yang berlaku di pusat mengundi sempena dengan Pilihan Raya PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan pelapor kami yang telah pun bersiap sedia bermula pada pukul 8.25 minit pagi nanti sehinggalah pada malam keputusan rasmi untuk Pilihan Raya Negeri Sembilan ke-16. Nantikan, jangan ketinggalan, terus layan National FM sentiasa di hati.

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini. Jam yang kedua di Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, untuk waktu ini, untuk anda yang sedang memandu, saya nak laporkan sedikit mengenai laporan trafik. Ini maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line. Anda boleh pergi ke situ untuk anda terus meninjau keadaan trafik sebelum anda memulakan perjalanan. Ada banyak laman-laman yang memberikan maklumat trafik, salah satunya iaitu laman X Plus Line. Okey, yang pertamanya, ada kemalangan yang berlaku di kilometer 223.7 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi. Lorong kanan terhalang. Kejadian ini berlaku sekitar jam 6.30 minit pagi tadi. Dan diharapkan anda semua, jika melalui laluan tersebut, berhati-hati. Mungkin kesan kemalangan itu masih lagi adalah. Kalau tak ada pun kena berhati-hati, okay? Dan untuk yang lain juga, pada awal pagi tadi ada satu lagi kemalangan kecil berlaku. Ini di Jambatan Pulau Pinang di kilometer 3.7 arah barat dari Prai ke Pulau Pinang. Lorong di sebelah kiri telah pun terhalang. Hati-hati memandu untuk anda yang melalui laluan di kilometer 3.7 arah barat dari Prai ke pulau ini di Jambatan Pulau Pinang. Okey, itu sebab sedikit maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda nak dengarkan maklumat trafik setiap Isnin ke Jumaat, dengarkan laporan trafik di Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 minit pagi. Okey, bersama dengan tiga suara, Nazri, Sonic dan juga Dia. Hari ini mereka berdua tidak ada. Dia dalam perjalanan pulang ke Johor. Sonic pula macam biasalah, hari Sabtu, hari Ahad dia off day. Hari Jumaat paruh hari. Begitulah ceritanya, ya. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Senja.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, tinggal beberapa minit sahaja lagi. Tepat pada pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi bagi PRN Negeri 9 ke 16 mula dibuka. Pesanan saya untuk semua pengundi di Negeri 9, yang pertamanya sebelum keluar mengundi tu macam biasalah, kena bawa kad pengenalan dahulu. Jangan tinggal kad pengenalan, nanti kang susah tak boleh nak mengundi. Kono balik semula ke rumah ambil kad pengenalan tu. Dan yang keduanya, kalau hadir ke pusat mengundi tu, anda semua janganlah pakai baju yang melambangkan parti politik. Tak elok, tak boleh pakai pakaian yang sesuai. Jangan pakai pakaian yang menjolok mata. Pakai pakaian yang sopan-sopan aja untuk anda pergi mengundi. Dan yang ketiga, kalau pergi mengundi tu, nampak orang tua, ibu mengandung, orang tak sihat, orang kurang upaya, bagi mereka dahulu untuk mengundi. Jadi kalau anda yang nak keluar mengundi, orang Negeri 9, bersiap sedia, kerana pukul 8 pagi nanti seluruh pusat mengundi bagi PRN Negeri 9 ke 16 sudah pun mula dibuka. Dan insya-Allah kami di Nasional FM juga nanti akan membawa kepada anda pelapor-pelapor kami pada pagi ini. Ada 12 laporan yang mana dapat anda ketahui perkembangan terkini untuk lapor terus hari mengundi PRN Negeri 9 ke 16 insya-Allah bersama dengan pelapor kami yang telah pun bersiap sedia di 12 lokasi di awal pagi ini untuk anda mengetahui perkembangan terkini bagi pilihan raya Negeri 9 ke 16. Okey, tepat pada pukul 8 pagi nanti kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan kita akan kembali semula. Selepas itu, terus kekal bersama kami untuk anda. Lagu ini, Orang Negeri 9. Apa nak dikata, Ejang? Terus layan Nasional FM.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Untuk perkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama